0: Ada buat sana nyana yo siti. Yo tanpa cuma ini buat semayang. Buat semayang ini cara tidak kita bisa nak atau bihubung dengan tanpa. Dak buku Mazmur 145 ayat semua mahi nyana yo siti. Tanpa sesek dengan setiap inya dan ngaban. Dan setiap inya dan ngaban dengan setia. Buat semayang ini kayu dak paling berguna dan habis pimudip kita sebagai umat tanpa dan percaya. Pak, menganihkah? Karena buat semayang kita kai dok saut. Saudara, ada buat semayang dak dok saut dengan mukjizat atau dengan cara tusa. Ada buat semayang dok saut dengan pinatap. Ada lagi buat semayang dan dok saut dengan kai jangkan lalu jigan dok tuan dan timpuh dan tepat. Dengan ada lagi buat semayang dan kai maroi atau anyap pinyaut. Buat semayang dan mendek masuk aseng dan menam. Semayang dan maroi masuk pimuas dengan umur batuh. Semayang dan dok jugon pada inya dan setia dengan ia tampak dengan semina. Kita tebak buat semayang dah kait dok saut tempat. Anih ratin, anih penyebab menganih kita era nerima karena terjadi dalam hidup kita. Pikara dan mana jadi siti kadang-kadang akan ngancak kita dah percaya era rasa kait senang asen. Setegal kita nyuka tanen pasal tampak dah selalu nyaut semayang. Kita suka dengan penyaut dah cepat dengan sanda ne iya. Kita sebagai umat tanpa dan percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengenai tanpa ngirian kenam dapi pimudip kita, mau pimudip kita dengan mantu kita jadi inya dah berubah sampai jadi inya dah paguh. Pikara dah mana jadi siti, kadang-kadang ngancak kita dah percaya ti rasa kait senang asen. Kita sebagai umat tanpa dah percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengani tanpa ngerian kenam dabi pemudip kita. Mau pemudip kita dengan mantu kita jadi inya dah berubah jadi inya dah paguh. Pak da abi Alkitab ada pitengah tanen da ditantang dengan pingkira manusia. Tanen da pitengah kayu da lebih timagah masu pinyaut semayang. Ini tanen da pitengah ne kita bawa pinyugon tanpa beken kayu dak selalu dok sungka kita. Kadangkala pinyugon tanpa dak paling pago manceh kayu dak kai ne nyugon atau pinyungka dak kai dok saut. Bala kaban biradi dak beganan tanpa ada ini buat semayang dak paling libantat atau ribadap dok kaping kita. Masuk semua kayu dok tunulis dak Alkitab. Semayang seti mandek masuk ini orang manusia dapuan atau nginala pada kita. Ini orang manusia dengan puan tanpa dengan lebih sesep pimudipnya dengan tanpa. Kaul inya siti dengan tanpa boleh dok tanang ngilabih semua manusia da ada mudip di dunia siti. Maru senek dengan tanpa. Inya siti biganan Musa. Ini orang Nabi tanpa da ngeban pinglapas tadeg bangsa Israel masuk tanah Mesir. Nabi siti bijok dejawi raja Mesir, Fir'aun. Musa siti mah melah laut daya sampai netiritah pidua tinan bala bangsa Israel matas. Musa timah da nyena jawi sama jawi dengan tanpa. Nabi Musa ti da tinibu tanpa tinan gulu bangsa Israel buhu luju tanah Kanaan. Pak, ada semayang Nabi Musa siti da agak tanpa nyaut. Tinan kita puan pikara siti, kita mesti ira puan lalu ngirati pasal pun pangkal jaran siti. Dak maru masih kita keping. Selama 40 sawa Musa ngulu bangsa Israel matas padang pasir. Nesabar dengan semua sandak dan luah masuk bebak bala ratus. Ada sandak dan menang, sandak maji, sandak ngici dengan sandak nyumpah. Nuh tetap sabar dan selama 40 sawa sien. Mulu bangsa siti kain senang. Sebab bangsa sitingan inya bangsa dah dukuk ngilawan. bangsa dan nuntun Musa sitingan senang ira luntur picaya serta selalu ngasan pikira aseng balas en ngilabih tanpa. Lalu balas siti manding pimudip balas enda nuntun Musa dengan pimudip balas enda Mesir. Ada ini timpu balas siti pulira balik ke Mesir. Tiap kali balas siti ngilawan tanpa Musa timah dan janji inya ada semayang lalu nyabar pimaji tanpa. Tiap kali tanpa ira pituhun hukum ngantek bangsa siti, Musa mahda mijok lalu semayang da ancah tanpa dengan bangsa siti. Nabi Musa mahda selalu mijok lalu ngarun bangsa Israel da jawi tanpa. Lalu tanpa kain nenerus ira kasih lalu kuto bangsa siti. Kita puan berkabar berarti dabih punya Kristus. Ada di timpu ngaban malang da tarun da biganan maribah. Wang bangsa Israel siti bisumut lalu nyuka umo sihep tanpa pidah Musa supaya nenyana dengan batu lalu batu tiira luah umo. Pak segal aseng Musa maru bina baji dengan magan sabar Musa malu batu sien. Bekerna ini kali pak dua kali ne malu batu siti lalu umo pun luah masuk ancah batu siti. Bala ratu siti puas nyihep umo pak tanpa kai puas aseng. Da buku ulangan 20 ayat 2 ada nyana Yositi. Pak tanpa nyana dengan Musa dan Harun. Setagal kini dua kai percaya dengan aku. Dan kai hormat pingkudus aku dan jauhi batu inya Israel. Dan sebab ne amu kai akan ngaban bala bangsa siti meret ne tanah Kenaan. Da ira jugonku ne kini. Siti ini pingukum da maru bina bahat susah dok terima dan maru bina pahit ngantek pimudip Nabi Siti. Musa maru ne ira tebek tanah dame sinangi pada tanpa. Pak setegal pikara dame bilaku Siti nekai akan dapat meret ne tanah dadok sinangi pada tanpa. Sungguh pun mengsien lepas bisawa merimpas masa Musa mudip da ujung pimudip ne Musa semayang. Pinyungka buat semayang ne senang. Pemudah kita tebak nanti. Pinyungka siti meret akal. Sebab kita rasa masih wang kita kaping ne semayang. Da buku ulangan taruh ayat 25. Ada ngerekod pinyungka semayang. Masu Musa. Biar mah aku matas. Lalu tebak nehen da pagus en. Da sasah tabing sungai Jordan. Kan tebak da penulis inya Ibrani. Sana eberah, siti berarti biar aku matas ne tebing sesah. Ti beken ne penyungka, beken lagi ini tanda ngilawan. Siti ini suara aseng bagi hamba tanpa da setia da merayu, ira ceen penyungka da pangan pimudip ne. Tuhai 40 sawak ne nyugam pimudip ne da abih kerja tanpa. 40 sawak ne jadi pinuuh. Selama 40 sawak ti nah dijauhi dengan bimacam hal kerajaan dan bahat serta sana bala ratus. Penyungka ana da pangan en mance ira matas ne tana da meh dok sinangi bala tampa. Lalu mes en tampa manek dengan pinyaut nah. Ini pinyaut da de penyungka da maru bina pait dok terima da dok tinulis da Alkitab. Da buku ulangan taruh 26 nyanda Yusiti. Pak tanpa baji dengan aku si tagal belakine lalu kai akan kaping penyungka aku. Sana kai akan kaping da sana Ibrani velo shama elai nyunggon pingrati mengti. Ne kai ira kaping aku ataupun kai ira muno penyungka aku. Masuk ayat siti kita puan bawa tanpa kaping ne semayang penyungka usah. Pak tanpa cuma kai nurut penyungka. Senak pimangan daluah masuk tanpa emanceh. Sada mah, kuon mungkit pikara dah sama dengan aku lagi. Mengani kita ngira sana siti. Kan kita kaping pinyaut damul siti. Mengani inyam ase kita. Coba bayangkan bahwa pingkira kita selama siti emanceh meret. Lalu mene da tanah da emeh sinangi pada tanpa. Malah Musa dengan setia dengan tanpa dah si puno pimudip na. Bayangkan semayang dah mene-mene masuk Musa. Pak dapangan na tanpa nyaut semayang siti dengan sanak kai. beken menang kedak mati tayu atau mati tebek ataupun bayu tanah pakai keban biradi da abih pundi Kristus. Kita ada percaya serta birage selalu dengan tanpa ti puan anih inyam rasa na uang kayu da meng siti terjadi da abih pimudip kita. Coba kita perhatiin kan pinyaut semayang da meng ti pasti pikara da lebih sesek dengan pimudip kita akan ngancak kita asa asem meng pinikah da kai marui anak kita kai balik lagi kandam dapi pimudip kita kai dok dapat dogrian piluang dadap pimudip kita dok sigan buat semayang dapi ulang-ulang milang sawa kai ngaban hasil kan kita cuba ngiratin ada atang da abih pimudip kita beken setegal tanpa anyap da ruang pimudip kita pikara siti boleh terjadi setegal tanpa aga nyaut semayang kita pak Alkitab dak masa ne cuba ira tangah kayu dan ngancak kita nyugon si puno pintebek. Wang tanpa agak nerima buat semayang kita, beken rati ne tanpa nulak pinyungka sien. Timah ini masa tinan kita sedia. Musa nganggap pingarap pingunah ne dak pala bahas en manceh ira meret neg tanah Kenaan. Pak tanpa ada kayu dah lebih bahas mendok sedia. Kudu-kudu kurun emasian, ada ini darud dok dinulis dalam kitab. Beken na darud nebor. Ti ini darud da pala beken. Ti mah darud pingubah. Ataupun darud dok tanangnya transfiguration. Da rekod da buku Matius mengiju. Ati dok tebek, Jesus mijok bisasah dengan Musa. Nabi Musa da samah da kai dapat meret na tanah da dok sinangi tampak. Nabi Musa datuk kagak buat semayangnya. Timah Nabi dah sama dan nyungka bahwa jalan cerita pimudip akan mangan dengan penuh rasa asa. Pak dan darut siti pulini mijok dengan penuh mulia wang nabi sana dengan adep Jesus. Pingkara awang aseng Musa dan dunyati hanya ini pikara dah icuk. Wang dong binalik dengan anih kayu dah emeh sedia tanpa dadegnya. Nabi Musa ira merut di tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa emance, inya nyugon harta terdapat dok nampu situai tuhai. Nabi Musa ira merut di tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa emance, ira nyugon harta terdapat dok nampu situai tuhai. Emance pimudip da puno mulia. Beken kayu da sementara saja. Atimah bala saudara. Kita inya Kristen dan percaya ada salah sangka wang kita tu penyungka semayang kita kai dok saut. Dengan cepat kita nganggap tanpa mekai peduli dengan kita. Lalu nganggap penyaut kai sien jadi kayu dah rugi. Pak tanpa hanya kala ne kai peduli atau kai nyaut semayang. Tanpa nyaut semayang kita dengan ini tujuan. Emance supaya kita puan berakat dan juga tanpa dan akan ngancak pimudip kita marui dengan lebih senek dengan tanpa. Bukan semata-mata tinan kita nguntung pimudip pada kita, sebab bakah inya dak emeh nerima pinyau semayang, emeh sen lalu nekai piduli pasal tanpa setegah pimudip ne emeh paguh. Rasul Paulus pun ada pengalaman pimudip dak sama meng Nabi Musa siti. Kita puan dak Alkitab, taruh kali ne semayang nyungka kasen da daging ne doksigan. Taruh kali ne semayang. Taruh kali ne nyungka nasan nyungka da mesiti kai dok saut. Abis surga tau ne retek. Lalu Jesus nyaut yu siti. Pinyut ku umuh sade da degamu. Ngin kuasa ku sempurna da abih ping lemah. Da 2 Korintius 2 ayat 3. Sana Greek pasal ubang sana sade atau sufficiency emah arke dengan juga pingrati emeh cukup sade emeh si puno dok natur atau mekai perlu ani-ani lagi. Rasul Paulus ngancak nyigan Jesus nyugon pimudip. Wang Rasul Paulus nyungka pinglapas masuk kayu dak kenam Jesus tengah pinguntun dengan pimasi. Semayang daduk kaga pak kayu dak perlu umur dua pinuno. Pikara siti mengubah semua kayu dalam hidup kita. Saudara dabi punya Kristus tampak kain tikabet lalu mesti nyaut setiap nyungka semayang dan ngajah pingkira kita. Pak tampak sentiasa ira ngeban setiap penyungka semayang kita tinan kita puan lalu bisarah si puno ne penyatur de tampak. Bekena ngajah pingkira awang adep siti. Kadang-kadang penyungka semayang kita bikasek dengan pikiran tampak. Pak ada timpuh ne akan ditantang dengan aturan ataupun pingkira tampak. Pakan pinyau semayang kita kain lebih kasut dengan pingkira tampak. Ingat bahwa pingubah datunah tampak akan mau pikara dak jadi ini piungka dak cuma nyenang asem. Kita tebak lebih terang lagi kan kita ingat pikara dak bilaku dak kabun Getsemani. Ini semayang dak paling paguh dengan timagah. Dak timpuh sen Jesus semayang. Amang, kan ne boleh biar cangkir siti ngilalu aku. Berarti ne, biar pimahat jarak siti dak akan mengan dengan pingkabes dog nalih masuk aku. Pak kita puan, cangkir atau galas beban siti kai dog nalih masuk Jesus. Semayang ne kai dog sinaut meng dan ngajah pingkiran. Lalu setagal ne kai dok saut mengdak kiran dunia siti nerima penyelamat. Dan tudak pimudip kita inya Kristen. Ada semayang dak akan dok sinaut beken masu dak boleh kita jangkan. Kayu dak meng siti sipatut ne dapat muka batuh kita dengan buat paham kita supaya kita dapat dijauhi dengan masa-masa kita asa asem. Mungkin jika anda tutus dan beken nedok kinugam. Mungkin wang syurga retek beken nekai piduli. Ataupun pikara dekai tampak menar ne beken ini pingakim. Tanpa puan pinyungka kita sen, kai akan mengan dengan kayu da pago. Neira ngubah jangka kita ne kayu da boleh ngeban. Aroi dan nyugon damai tetapi mago dah habis pimudip kita. Sidaga siti, makah kita inya ada percaya akan ngerasa misawa-sawa baji dengan tampak. Tegas mayang kai dok saut. Dakai kita paham ni mance, semayang dakai dok saut siti boleh jadi ini pimasi dan juga tampak ner kita. Musa kai ne dapat merut ner tanah Kanaan. Pak ne merut mundip da tanah da kekal dengan puno mulia. Rasul Paulus kai ne dapat nyigan kasen da dagin. Pak ne kanan kaul da sesek dengan tampah. Yesus ngereng regang da pangan ne manusia dok selamat. Ada masa ne berkat da paling pago da abih penulis kitab kudus MAC wang tampak kai nyau semayang dan ngajah pimpuan kita. Mungkin dah timpu siti, semua kita ada melalui pikara dah mensiti. Masih ngampan, masih biarap, masih ngaban pinyungka semayang dah sama, walaupun bisawa-sawa kai dok saut. Aba kita nyangka bawang tampak retek, ratina tampak kai kaping. Aba kita nyangka bahwa semayang dah kai dok saut lalu nyugot pingrati bahwa tampak menulak semayang sen. Pikara daragang sen umusada di tengah raja penyelamat tampak dan nyugon pimpuan datusa dalam pimudip kita manusia. Biarlah dengan semua siti, sawa-sawa daerah mana kita dapat puan bahwa pikara dengan cak aseng kita asak siti sebenarnya ini cara tampak pijuan kita. Lalu ira malik kita neg rancangan tampak dah sempurna. Mungkin semayang dah kai dok saut tampak, ti ini cara tampak nulis jalan cerita dah abih pimudip kita. Ni setengah setiap cerita dah habis pun dip kita, kai sempurna. Kai semua kayu dah kira kita akan terjadi. Walaupun kita nyungka nah minan buah semayang. Semua kayu siti terjadi hasil masuk pinyut ada tanpa. Kayu dah tunah tanpa sentiasa irang ngabar kita nek pimpuan dak paguh serta birakat pimudip. Masuk pingkabes nek pimudip dah sempurna. Jesus ira nulis cerita dah lebih paguh dah habis pimudip ini kita. Lebih paguh masuk jaram pimudip dah ngajah pikir aseng awang kita. Biar mah kita nyerah pimudip kita si penuh nek tanpa. Walaupun ada masa ne penyungka semayang kita kai dok saut. Tanpa ira ngunah kayu dah lebih paguh dah habis pimudip kita. Percaya si penuh dengan tanpa sebab tanpa mah dah kedah kita dah dunia siti. Biar tanpa terus merakat pimudip kita ini-ini. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa dah bahas dah bikuasa dah binua syurga dipuji kerana kam dalam pimudip semua manusia. Akamah tanpa ada peduli, tanpa ada selalu irapuan pasal semua pikara dan bilaku dalam pimudip kami manusia. Akam tanpa ada nyunggung pimudip dengan punca semua birakat. Dan kali siti Tuhan, kami mendok birakat pada senakam dan pitayan lalu pijuan setiap kami sebagai umat akam supaya sentiasa tegap dengan percaya dengan akam. Dia sana pijuan dengan pitayan dan memahami kaping dan dapat nagap iman kami lalu nasan si penuh pengharap dan ruang tangan akam. Kami puan akan makan ngunah kayu dan juho lebih paguh masuk ani-ani dak pikir kami manusia. Kami puan pimudip dan dunia bidusa siti kaya akan selalu senang. Pak biar masa kami muhang labak dan petuk penuh dengan penyusah akan pitayan kami lalu akan ada ain muntun lalu bersama-sama kayak pimpanu kami muhang labak penyusah siti. Kami nyugon terima kasih ahi negakam tempat sebab pimasi dengan pinyatakam dadadeg ini ni kami. Biarlah pimudia kami dah si puno minggu siti dok nuntun lalu dok birakat medakam. Kami irak pisanggan naseng kami nyerah buat semayang siti negakam. Dengan penuh iman percaya kami nyungka semua ti minan ganan anak kam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pidipo semua kami. Amin. Tanpa mirakat semua kita. Shalom. Haleluya. Program Siti Modo Sidia pada Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih dan semua kita dan bersetia bersama dan sepanjang program Jalan Pemudik Siti. Setakat Siti saja buat senak masuk Alkitab terdapat kita belajar nah. Itin aku Pastor Terry Welton Simon yang ucap selamat ditingkah sampai kita bidaput lagi dalam program Dorden. Bakamet, lalu mah kita semayang, nyungka berkat dengan penjaga masuk tanpa. Tanpa bersama dengan semua kita. Haleluya.
1: Selamat kita bersama-sama keping program Aran Pimudip dan masuk gereja STA dan mesnusun dengan peluah pada Linda Chakim. Kita pesilun lagu-lagu pibul kita ada berpagi dengan jam itin dengan abang kita 20 mahi minit rimpas pukul mahi berpagi.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo activity ogi bongatur di koda acara kemuca koset Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggo Sawa, Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Naini Muay Birami 2026.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berbagi tidak habis pengisi segmen Market Cream House berbagi anu minggu de anu ti. Berpagi ti ada pula kita ada nucu nek bandara Kuching. Kita mohon semayang berpagi ti. Selagi ada kampung-kampung ambil lagi pukul mahi berpagi cina pun senci lagi misa ya berpagi cina. Okey, om ni pun terima kasih menjadi bersama berpagi ti. Baik, nak bagi kita ada keping minat RTM klik. Selamat pagi lagi ke Ronald Dennis dada bisa mari kita berpagi ting ucap selamat berpagi nek semua bala ping-keping ngarep bala kita semua nasihat selalu tanpa merakat kita semua ada berpagi ti kuana. Okey, masih lagi ada berpagi ti Puan Nyimoy pun ada bisa mari kita ucap selamat berpagi Johnny Oni pun ada bisa mari kita berpagi ti nuju salam berpagi ti ya nek komiti kampung Tasikura Tasemawang masih lagi nek Feben M serta mama de kampung Baki Tajung dengan semua pingkaping YFM dia kekan berlagi nek member GPS gerumpung Bukar Sadung kuana. Okey, masih lagi Peter Kilan pun ada bisa mari kita ucap selamat berpagi. Selamat berpagi anu minggu, harap sentiasa ceria-ceria selalu serta lagi dah berpagi ti tuju nendek semua peminat setia YFM Bidaya ya. Okey, Paul Sekin pernah ada bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi, harap kita semua nasihat dengan tersen terang Jawa Anduami di kawasan Tibade berpagi ti kuana. Okey, sama Cura pernah ada bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi nek semua bala pingkeping kuana, harap semua nasihat selalu. Duringku best penada bersama kita happy blessed Sunday dengan salam damai. Tedious Peter ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi anu minggu DJ menang de kampung Tepada Peras Anuti kuana. Terima kasih nek Tedious Peter ya. Rachel Marikan penanda bersama kita ada berpagi ti ngucap selamat berpagi. Salam manis so siburan. Masih lagi Mide Sam penanda bersama kita ngucap selamat berpagi. Happy blessed Sunday to all kuana. Okay, Charlie Chung Tyson Lim penanda bersama kita mesu semenya Selangor ada berpagi ti ngucap selamat berpagi. Nek semua bala ping-keping YFM Bidaya kuana ada berpagi ti. Ngarap kita semua nasihat terasa selalu ya. Okay, Lauren Mick pada dia bersama kita berpagi ting ucap salam damai nah. Selamat berpagi anu minggu tanpa berakat semua ya. Okay, masih lagi Nur Azira pada dia bersama kita ucap selamat berpagi nek semua bala ping-keping setia YFM Bidaya ya. Okay, terima kasih pindah bersama berpagi ting mati kita pesilung lagi maca salam bala dengan kita dia berpagi ti dah habis pengisi segmen Makat Krimuhas.

AK Peace Band The Martina napa-napa ya. Okey, dengan cuman tengah bagi tanpa perucu minerim pas pukul mahi berpagi. Kenapa kan bertepuk peri berpagi temati kita rasa sama-sama kepingaga. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengarin pas MP tapi selalu bersama dengan pengaruh nami Debeken Nabi Pengisi Yengan di Aren. Nek pukus mendua nerang luti. Okey, dia berpagi ti bingkali dia boleh kita ada era jalan-jalan. Era brown. Baik dia ranu cunuk bandarai kucing. Ini pengaruh kita sentiasa gagit jalan bahas. Tapi saja destinasi di era tuju kita berpagi ti ya. Perempuan lamatan ujian ihong tempat di bandarai kucing ujiannya. Ini pun tentu nak kena ajaran de bisa kena ajaran de cilod. Boleh ngapain macam-macam hal di jalan bahas ya. Ini pengaruh kita kait kena-kena. Ngatur penyalan kerja kita dan nanti harap ngatur kerja bagi kita dapat kita ngatur nah dengan mucur ya. Okey, kita bersilung maca salam bila dengan kita ada berpagi ti Masu Nur Azira Azira ucap selamat berpagi de geng-geng awak masih lagi nak peminat setia YFM dia de kenal adip nak kuana selamat berpagi nak semua balak ini. Okey, masih lagi Landi Lamit Nenek Villa penanda bersama kita Tiang Pakok. Masih lagi Ibra Mat Akib penada bersama kita. Salam Mesu Bandaraya Petaling Cahaya Selangor. Nek semua bala ping-keping kuana. Ngarap bagi kita semana. Sihat ceria selalu. Okey, masih lagi dia berpagi ti dia ada bersama dengan kita. Henrita Sucang ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat anu minggu. Clifton Cliff penada bersama kita berpagi ti. Salam anu minggu di para peminat YFM dia. Moga sihat ceria-ceria selalu ya. Masih lagi Amang Suwek Wawong penada bersama kita. Kawi Kurus penada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Jiho Mitoy ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Salam dua damai. Salam damai adepna masu serikin ada berpagi ti ya. Sunyi kurangnya aku ana. Oh ni pun selamat berhibur tengah kita kudu-kudu ngatur tugas kita tengah kita keping YFM bidia. Yang masih lagi Binet Thomas ada bersama kita berpagi ti nuju salam berpagi ti nek baladingan nek pingojit YFM dia geng-geng awa dikit-dikit sija dengan ucapan selamat anu minggu nuduk so ingan salam so kampung sega senewan ya de berpagi. Terima kasih Nek Binet Thomas dan dia bersama kita berpagi. Kita bibur lagu-lagu bibur kita bersama dengan The Seals dengan Rahayu Kurnia ya. Jobong Dimo.

Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul peri berpagi ya. Dengan pukul peri temati kita rasa sama-sama kepingaga de masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan RPSN bagi tapi silung bersama dengan pengaruh nami de beken. Tapi pengisi segmen yang di aran de berpagi ti ya. Oh, ni terima kasih pindah bersama berpagi ti. Baik nak bagi kita ada sendek de Johor. Baik nak bagi kita ada yang keping mina RTM klik ya de Johor masuk bumi kenyalang. Kita setiap bersama berpagi ti. Harap kita semua nasihat selalu, ciri-ciri selalu ya. Keping YFM bila ya. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi ti pengisi market krimu khas. Semana mana bermahi 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani. Selamat bertingkah dengan bye-bye. Selamat selamat dulu ya. Dan semua boleh kita bye-bye. Dan semua pika-ping YFM dia, RTM Kuching.

YFM Girl Summer. Segmen yang nanti ada para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semangdua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Rogu Pramana di Dr. Muda Valerie Thiam ngaragu ya di de dao i semang mai menit lepas ngah pokor pri i isan isan sama isan isan kaso perengan diki ata berapa bau dalam segmen yit ngan di arun dok ngah anu minggu semenam anu bulan Ogos 2026. Jadi menit mai ni agah bara di isan isan nanti ya. Terima kasih ke sopengan amai tunggang mien YFM dia yang pramananga di isan-isan anu minggu hati. Jadi aku minta isa ingat apa praman ngaku neka pekor semang dua hiyut anu hati te amai bergeraku praman di mbahkunya dia rebis iin ngan di setiap samang ke di YFM dia.

0: program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert 9 Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggo Sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Ja sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.
1: Segmen Yengan Diare Parangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

ide na tetap bisa mah jadi menerima siaran tak di isan isan di barah nggak ada pergi dengan pekai FM di 106.2 MHz Kuching Puan ke FM di 102.2 MHz so serian bagian suara dapat ke dengan ke pekai gaya online anda in a so portal Puan ke aplikasi RTM klik jadi yang waktu lagi na anda minggu ini dengan adi biar ke media sosial angan bisa tunjuk live so Facebook YFM dia di isan isan nanti aku yang peluang ke so peringan ia bersama dengan KA Puan Ka bisa ke pahit salam anu minggu bisa ke mite ragu diraat dengan mite ya kedaat ke ragu tujuh ya nasi ini dengan adik lagi ke kuka Facebook dengan media sosial dengan di isan-isan nanti dah kembali share, like, nge comment atau depo live YFM video depo Facebook di isan-isan nanti. Okay, ngatap juga dengan lagu promo tak? Tina Sandra, Nasib Berubah.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, beramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinya ngiba bendera tak tebarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinya ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tedu elemen bekem. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ragu Pramana di Tok Tua Meda Division Ocean Ragu di Den Rindu Rindu Sayang. Jadi ni mayat ngan ke di tika tik de aut na kenu pan ke depan moto ngan di aran isaing selamat nege ke tepat adi heringan tujuh bisi sama tepat nangan nuti anu minggu jadi bege motokar baik motosker baik ke tede tede moto adi ruah adi anu minggu wat iya. Jadi menik meh asar i ngan seramat negede ka tepat adi rek ngan tuju di anuati puan ka di tika ti puan ka di isan isanati. Jadi ngan adi bian ke urusan ngan di anu minggu wati isa i urusan ngan ane kenu ke nga dudu hoki. Jadi menik meh degembut bara yit ngan adi agib saman ke live so Facebook YFM dia puan ka yit ngan adi bian media sosial ngan aku tu nak live me. Ini live Facebook YFM dia aku ingin peluang di ngan ia pahit salam anu minggu sama ngan ke peluang dengan beda mitik ragu di raat ngan dengah di isan isan nanti. Okey jangan meta puju dengan ngan ragu prama nanti na so elawati ragu adi iya na so perdayung dispa aje.

0: baca lo gemilang di Borike.
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok Borile bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak agu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keroja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar lah.
0: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

segmen yang nanti ada barangandu sepukur pri isanisan nepukur semengdua yunandu kaus di YFM Bidaya kerap bersama.

Yeah, ragu Brahman, so is it rain nga ragu ngeradi derna. Susah senang adi bisa mah. Ya, jadi mana-mana tak tengok dia report buat ka info pasar IPU pasar Jerebu di agi dog record ya di ke sekitar kawasan di Sarawak di record IPU di kategori adi de sehat sedekat pokor mai isani santai jah ka menega kamu tu nak data PIMS and in a so opis abong terun di ki bacaan sekasung gatung do record di serian an ina 162 dog tu nak beda semarahan 154 ka Kuching 150 ka kawasan-kawasan adi beken record IPU 1100 ana ina kategori sedang-sedang ya. Jadi kamu ya tak tinggal ke ati agi mon ke segi taruh kawasan ada adi record kategori adi de sehat amai kamu ya tak tinggal ke me 2 dan 2 3 agi ge ujian rebu ka harap ge ujian agi dengan rebu nga repas kumbayang teka puan kan nga sengumi dan sekama puan kan nga ngarum sekama ya isa i hata dapat peguru ke tak dapat aktiviti di sepa aje ka mana ke dapat ke ngurang ke peras di Dr. Ban pada Jerebu kok ke atak derem tipu regak ke dingin. Jadi hati ini nisit info pasar IPU Jerebu di dok record pada opis Abong Tarun.

pada tibaran lemon tea dengan Ragung Radi dan kekasihku diambil orang ya. Jadi jam tak di studio Madin Mah pukul resimeng isan-isan. Jadi atangin selamat isan-isan yang berada dengan tak adi magik ingin komen bersama ngata live so Facebook wife MD. Jadi atangin selamat isan-isan di Ronald Dennis dan selamat petugas dengan selamat berpagi dan minggu nek semua geng-geng awah nga piking-piking YFM harap semua sihat-sihat selalu kat tangan selamat isan-isan ke di at yang pakok. Terima kasih Ronaldinis adi meh like nga share tak depo Facebook di isan-isan nanti kak ngen selamat isan-isan di Jackson Ritan enang selamat sasan DJ and bless Sunday. Salam di Ika Yun Sok Perubara pendengar setia WFM dia, geng-geng awal, geng-geng PP SMBK beradingan dikit-dikit saja. Salam damai dengan mesra seraru Sok Kampung Mambong Penrisen Raan Kedengar Ragu Sok Hamilton Joneng Ruruh Atinku Kak Menegah Tanggen selamat isan-isan ke di Samad Cura Anang selamat berpagi DJ, harap sehat selalu. Rak request lagu Bunga Anurami masuk Natasha Jagu. Thank you senenang. Okey, tak pernah dia dengan lagu So Hamilton Joneng. Tiena ruruh atinku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut ngasaloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Ebong Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pidek puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya, ragu adi Dr. Bambada Natasha Jagu Bunga Andu Rami. Kamu ni meh tanggit seramat isan-isan dingi di Jenny Elon. Enang hello seramat isan-isan di C Ceria petugas WFM dia Blessed Sunday Morning Sinenang ke Nur Azira Azira enang selamat pagi di C selamat berkonti selamat anu minggu geng-geng awal dengan peminat setia WFM dia dah kenal aku. Request ragu napa-napa masuk peace band nga ekspedisi hentian ini tinan hiburan semua inya dak kenal aku radio tetap on senenang ka during the best. Okay enang hai selamat pagi nudu DJ di Konti, selamat pagi nudu sok peminat setia YFM Beria, salam damai blessed Sunday senenang. Terima kasih during the best adi meh like nga share tetap live di sana-sana ti. Kak Derek Asen yang langsung pagi dengan selamat bertugas DJ. Selamat anu minggu untuk semua pekeping YFM berdia. Kak menek ke Rina Tambi yang selamat isan-isan DJ Quran gen salam anu minggu di sok perpeminat setia YFM dia. Rebis yin geng awah PPS MBK. Semua Glinas Fan Club kat Skasen Ian family ku di Kapong Git. Request ragu Island in the Stream. Salam damai nga salam rindu soku seninang. Kak menegah tenggen seramat isan-isan ke di babai konten Landi Lamit Pitekilan yang sai seramat berpagi ini minggu. Harap sentiasa sehat ceria selalu serta semua peminat setia YFM berdaya seninang. Okey, tak pernah dia ngaragu so peace band. Napa?

program Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ningat konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6.

0: Microsleep, ina minyap ka dahreda talun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adaptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Segmen Yengan Jiarer Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

So dengan Tak Rina Tambi, ragu di Dr. Membedak Kenny Rogers bersama dengan Dolly Parton, Islands in the Stream, ragu di Dok Peruah ngeswas memperi mai peru taruh. Ya, jadi jam tak di studio Madin Mah Pukor semang setengah isan-isan ke aku sama genang ke barangan di Mah Pugruk naik kerja pengenai dengan rebis i di remin arun rebis i yang baradingan tak di kedek tika hati abah di ruah amai raan kubuk dia ngemas dia kerja pengenai di remin arun. Jadi ia dengan di Pugruk naik kerja pengenai dengan di remin arun ka ati isa ia kerja pengenai ngan ana rikas kemas lah sangan dapat ke ruah ti kemayangan bien plan ke raat ruah ya. Okey, jadi tak puju dengan ngan ragu prama nanti ina yen nyeraman maradingan ta adi naik kerja pengenai di remin aren puan ka di tempat kerja puan ka di taya puan ka di kedai masing-masing ya ragu. So Ezra bersama ngan Kerry Geres ati ina janji senang.

Ish, nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit lea nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gait parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Ya ragu adi Dr. Mamuda diwaras ya ragu ngeradi dan joget tasik biru kata buju udingi bahasa komen pun ka salam anu minggu so beradi nganta adi keep semangat live so Facebook YFM dia tangget selamat isan-isan di Cliff Sun Cliff enang selamat sansarnya selamat petugas DJ salam anu minggu di barap minat YFM dia semoga sehatnya ceria-ceria selalu. Request ragu joget bunga payung DJ senenang. Okay. Kak menegak Angelia yang sidor yang seramak menu minggu barang yang seramak berkunti. Yang DJ bawa umat semayang ti gayandu di bumbuka gagi medud nisit. Amai ujian wanang banget is ngumi mijah. Raat kedengar ragu so join chat. I love rock and roll. Nga pramun bara dengan diki-diki de dengar YFM dia di katik. Kak menaga tanggian seramat isan-isan ke di and Angela inang hai DJ seramat pagi seramat berkuri sama lah tak berkuri seroman salam so SG so Singapore so ninang salam kacang senyum DJ itik main ragu sayap ilusi thank you DJ. Okay, tak ramah dia dengan ragu so anu lupa ingat dia joget bunga payung.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodakan buak sodakan ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukut gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam bisa tau ada no.
0: Korot baku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung baku ti ngujit musina di no ne.
1: Eh, muti bener le dapot gitu, muti rebati.
0: Eh, tunggang baku rebati dan nengak mu. Nggak, aku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, muman mogo ne. Kuni nggak mu, monu mu syoti ya, kono kot. Muna liat, mulut palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu loi. Tonggon. Bunuku, nogu gak mau tau ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya, soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih kan? Nang atau pe idoh di ano ni nang tonggon panu eh, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik dia bagus, Kristen kau gigi pakai, dah keberani nang. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti apa sih nasadiku? Nah, nah memang mau temabuk. Nggak mau tua dan muka nggak ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mau tole mabuk. Bahaya.
3: YFM di 06.2 MHz di Kuching.

segmen Yengan di Arir para ngandu sepukur prii isan-isan nepukur semengdua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Dr. Umada Wings ragu di denah sayap ilusi ya. Ha, jadi mana yang saya genang jam adin puan katika tiga-tiga kita bara dengan di alam tendek sama tendek kaso perengan puan kai dengan di alam man ke sama man ke kaso perengan puan ka gi ke ngan derem plan re ruah man di sepa amai kede ngan raat na sita kede gi ke bra anak ngan puan ka Bimas ngan puan ka pasangan ngan adi sita andu penyibran na anoti jadi ngan Anwar Man tebat man ngera tebat ngera man di sepa andai special seat lah yit ngera ya man na inang man di sepa kede gi ke ngan adi booking ngan depu kedeman puan ka resto

Orang di dengan derem plan reteban Rahman di restoran ya. Jadi yang berada dengan di sita andu punya beranak ke di andu ti seramat andu punya beranak ia dengan isa yang sihat ke mana ke buat senang ya ke atap judi dengan ragu peramun tak tina so dijegan cinta nomor ni.

0: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kak der edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Segmen Yengan Diarin Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: YFM Good Up Bersama.
1: Yo, YFM Biar Gerak Bersama. Jadi tak dijab adis kasen dalam segmen yitnya nadi arun dok ngah anu minggu semena mena bulan Ogos pramen ngah aku Marcel nekap kor semang dua yun anu titik. Jadi mena ime tap juringi bahasa salam bara sok bara dingan tah di ki pait salam di anu minggu ya. Jadi ya tengin selamat isan-isan di landi lambit dikenang main ragu Romeo Bercinta so etikois endang bersama ngah Jamal Mirdad ragu ti aku ya pait nudu so barama di spingoba da ogi ngoci radio FM dia dang pagi ono minggu ti nudu so bara fan club smuklina supaya da sopak kanige kemenek ke sama L baya ona skun ku ge nudu Lilis nak Leno, sindok Dennis, sindok Ayang Boy, nudu during Kupes, Angelia and sindok baya bara sikit. Okay, Rina Tambi ke? Ka menegai nang semoga so otok terhibur ngojit Radio YFM Bidaya dan pagi ti. Terima kasih dengan selamat pagi, senang. Okay, kak. Tengin selamat isan-isan ke di Desus. Adi lagi bersama ngatak kak. Pita kila ni enang sorry line kurang baik. Senenang dehar line dah kena dehar. Asal dapat ketinggah so radio siaran FM. Nixona point di point kan Nixon di point ju. Okey jadi atangnya selamat isan-isan ke di BLJ Japun. Lawrence Mike enang Heidi J selamat pagi. Nudu andu minggu ngan bala geng awah. Bala peminat setia YFM dia selamat pagi. Nudu minggu semua geng. Ka menega tangin selamat isan-isan di Mr. Robert Jawa senang selamat pagi dengan selamat berkonti DJ. Selamat yang dengan diaran dan semua ping-ping YFM dia. Tapi-tapi bala mengenai selamat no minggu. Deg ABJ Teyung dengan Babeh Jeb, Edward Kaloh, Mang Pada, Puan Dorin, Ayang Boy, Sina Dennis, Sina El, Sina Grinas, Cikgu John Dawi, Cikgu Joseph Peter, Cikgu Onel Razali Stem Siher, Puan Rosa Abdul dengan semua penyapai YFM dia selamat nyambut My Perut Suwa RTM Senenang. Terima kasih di Mr. Robert Jawas tadi lagi. Sama peraman ngata di isan-isan nanti. Kemenaga tengah selamat isan-isan ke di Joni Oni nang selamat no minggu dengan selamat petugas DJ Mitek main ragu joget najuk ikan. Puan Karamang dah bihis masuk Fabian M tujuk the community kampung Tesukura dengan Tesuk Mawang. The Fabian M dengan Mamba Nada Kampung Baki dengan the semua peking-peking YFM Ria kait kembali lagi the member GPS Kerumpung Bekas Sadung dengan the semua ahli fan club Fabian M group ngarap semua nah terhibur senang. Okey tak pernah dia ngaragu so etika senang ngah Jamal Mirdad.

Ia ragu So Fabian M ragu ia di dena remang da bihis ya. Jadi atengin selamat isan isan dinge di Puan Yimoy nang hai DJ selamat ono minggu pait salam ono minggu nuduk dengan Puan Morning sinde boy boy senenang kemenegang yang selamat isan isan di Mary Sarob nang Blessed Sunday all selamat bertugas DJ terima kasih Rachel Merican selamat isan isan DJ Blessed Sunday God bless you salam manis so suburan Kak Veronica Seth Enang Selamat berpagi Selamat bertugas DJ Di Konti Aniaga Agak kena Harap menang DJ paku-paku sejak aku Dah pahal sehat Selamat berpagi So pergara barangan sehat-sehat sejak Mitik ragu so Paul R Pota Otin Tui bendingah Ragu ne Saat semua pendengar terhibur Mendengar sambil naik kerja di dapur Turung mainkah DJ Ya take ku main Okay Kak Menegang yang selamat isan-isan di James Pengiran Stanley Shen dan dengan ragu joget ni kabar Charlie Chung Ayinang good morning DJ and to all geng-geng awah for this morning greeting from Semenyas Selangor hope you all enjoy your time listening to YFMD dan dengan ragu Jobeng tuju nuduk semua geng-geng awah Kak Menegang Nurul Atika lagi bersama ngata Hati yang pakok enang Shalom cawak ono minggu Nog mu'u DJ dan konti Stay safe and healthy Betik DJ main lagu gerongan pejawat ondu So Ellen Lagu nuju nog so pinggu cik YFM Dia Odop jaga odop Seninang okay, Terima kasih Nurul Atika Enang selamat berpagi DJ Pinggu YFM Dia Ngarap kita semua sehat terasa Anduti Salam manis masuk JB Request ragu Senja nan merah Inan ngibur kita semua Thank you DJ Kak Menega Will Patrick Selamat anu minggu Salam rehat semua Request ragu My Kampung Love Okay tak Pramu dengar ragu So Paul R Tiina Pota Otin

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebel neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR PN.

Raku Pramanso Zena Zen Raku di Dedna Senja Nan Merah. Jadi sepayuh ngemas segmen tadi isar ni senati tapi juga dengan dengan Raku Pemiti so beradingan ta adi egip sama ngata di isar ni senati tina Raku so polponar adi Dedna maaf.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, anak mo jika. Idah ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana na ge. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel, duak beninga ay. Anak mo berumba bisiko dan oran. Di toro ng iyo berhangar ka?
1: Tana na ge. Nang pun brawan ge dudupnya. Kuha na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muntuk tu ya, protek tu telepon. Ogik nyakirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Dasar sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. So pinusah dada.
4: Segmen Yenngan di Are Barangandu so pukor Pri'i Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu Kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama.
5: Okey, jadi menikmati mendekat menepat na segmen tadi Isan-Isan dan waktu dikiri pasal titik antara dapat dengan program Derem Pemenyukayan So Mirai FM ke program Derem Pemenyuk dia dapat dengan dengan pukul 6 sengumi yang sekamu di dalam segmen yang cang petak ke begitu. Terima kasih ke sopringan di Igi Praman yang aku suka pukul peri Isan-Isan Tejah dekat mari nanti saya tak berapa dingin di anu bukan. Selamat Isan-Isan, selamat anu minggu. Bye-bye.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami 2026.
1: Dah te alan. Plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam

0: Alang Pe Habaram Dahin Belaga Paanah Peji Dahin Radio Tam.
1: Halo, saya Ngelarah Hujung Amigo Mai Tamlim. Aku ia senukong pejidihin kelok dalam segmen Ngelarah Ngelin Hapan. Dalam waktu bak jam program telok kaya na pemodah men RTM Miri. Ampai na TMI so kena men No FM Bedayu. Alang kerita mak men pukul nama jihma atang pukul 22 bulat do anidem.

Ya pecah tak lama kelarah tamu jangan mi guane ji mi ku ji do langan sayu ha tak lama do alang baik lah tak lama mi ku ani hemen trok le minok tua mani tam anak-anak kan Sarawak kalang teh suntana peji dah yak ngado ani mana trok langan tak lama pasaraya kucing dengan mana trok lang tak peji dina kami pakai RCM klik atau nggak pukul 6 lebih dahin apa serak kucing dahin awan-awan leng jeleng dahin nak deng pakai FMG 06.G FMG 0G pentusu kami men RCM miri pahani paha panitam.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Begitu cepat masa berlalu, namun kita masih lagi terus
2: Panopiwe pedah te alam. Pelihe sayu aseng timah lalek.

0: tabi nona Tuhan dah lagu jirina bayak alangga gerita ma pejauh tak lama kelarah tam belua ado ani winak man kelo alangga japan telok ni lebu peji dahya ke Facebook radio kayan Mira FM so kena payak man kelo lem ya sayu kena man kelo lang maju su dan atang peji bara dengah man telok lem lang pe peji dina telok ngedo ani dalam ano program saya kena men Simon Eman Anunai Pelahu Afian Wahyus men Kalimantan Barat Indonesia saya berado acara selalu DJ selamat berado men lembaga radio Kaya Mira FM ino tua hate dehina salam ceria dehina melupaan saya kena DJ saya nyadi berado ni kan hari pula Afian Mahyus men mempawa Kalimantan Indonesia yang saya belang larah berado men Priscilla Jelly jan hadolah men Alicia Baun tak lama kelarah peji di radio Kaya Miri FM
1: Panopiwe Pedah te alanan Plihe sayu Asen timah lalek.

0: o itam alang teha baram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okay, kami tak boleh menerima kesultanan program tam hapa tepuka la perdua ajuna ngapi tama peji talama program abito ngurip pengkala ji ngak do peji talama dengah alang ana pamo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya no amanna kalau ji dua telo kena ha kalau ane lebuat tang bara dengah asan hado na kata ha dah tu jadi hok telo ngada ni ji dah lang mele aku yo te mana hang telo lang ni nang ngua basung dah pan telo pakai ngada ni ampa yang telo musang abi na dah lang mele telo apa kali rupa tu mun ngeruak talam dah hunta mada ni hana tela hanya nang saya dah pan abi telo hado ate dapat basung lang telok pakai pada ngan telah te bali lang nalikor luna ya nana dah lang pihan tama tu mona dua ni asan hado na jidua kata hado lang ne men telok ala tama pihan tu mona te dahun telok. Okey, bukan jiju nang dahok tangan utam peji dalam dahok tangan ni tam tama peji tak lama dengar keliah pukul 2 lebih dalam program keliah adat asal tam. Dua ni dalam sejarah pukul 2 junang pantai tam mihat dengan kelarah peji dihin naik kami dalam dengar usun tanah wati. Dihin asan hadur rido kaya ni jan nak kami ngetak di pukul telok lebih kami sang ngemutam nampak kedua hati pukul telok lebih dalam segmen PDK peji dihin kelok. Atang pukul 6 lebih pukul 6 lebih oleh Rido Kayane mengkap kede tak kurin tak ada tak lama kelarah peji di Rido Kayane Miri FM saya ngelarah ujung minggu ini lagu langkinan Evelyn Ajang lengkuma Jena Liman Yesus.

0: Iyalah nu hakan Ezra music dalam lagu nak langgrita kerani ha dah 26 minit lalu buka 22 bedo ani ha tubak jam telok peji lokah ha tak nam tubak ano program telok berada ni saya ngelarah bedo hin saya kena mana kelak lem ya ni dah bara medle mana ka sidang maju man sungai koyan asap belaga hino tua apa dua puluh telok dua bulan saya 2026 gak tekno minggu mari yang langsung datang dan hari penghargaan pasta BM Uma Juman Awinanan dan lewa kenap lima jam ada Uma Juman alang jelang dari palangsu alang muripa talama pasar dan palahu mendah alang teh umaru dan teh apa hadang datang peji talama program ini. Jadi ani hana dah bara alang ne men penatua hari telo lim tedung men BM Majuman Sungai Koyan Asap Belaga. Saya kena men telo lim tak lama kelarah pejidih na kami nuna palahu men kelo alang lebong tak lama kelarah pejidih na kami hari do kaya na Miria FM. Facebook kan saya ngelarah ujung minggu mama gue Mac Joyce dari negara baja Petrus Wan Simon Jok Nuna Pro Simon Eman Grace Luja Zulkifli Abdullah Zul Katie Idris Ngo Awing Reading ya Umi Nuna Pelahu Mary Mujan Bosku Hati Mary Mujan Bosika Duten dan hadu mana Priscilla Patrick sama ABC jalai lahu ya kasi ha kami salah bahasa arana Facebook ka kelo ah ada hina saya ngelarah belado dari pak ujang migo mana Freka Red Bui dan pelahu mana CEO Factro Calvin jangan ada melatih pelanggan lahu Doli Tawan ya saya ngarah hujung minggu saya kenap awin apaan peji di hina kami hak radio kaya anak Miria FM tak pukul 22 juna ngopi tamah peji tak alam program bitong urip tam ya anak-anak terbuka dah tamah peji di hina kami tak pukul 22 telok puluh minit tak belak dong haop.
1: Salam cerdas bangsa kuih Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam sayu halam hadui halam sekolah halam bisnes halam lem kat lang sayu lang antam na dahin aku yake ya putong lo ong tam sanghipun urip lang melegah amin.
2: Ayo yona lasu lando jaruna ni pedung ketek tu ata
3: jandang kanya-kanya wiata ni vitaminan umegang lah ini ata
2: ata alam taki pa gede tu agak lasu daun ni di
3: jandang selawan bedo taga ni
0: biatam lawan age tegu taga dahok halaman ni neman radio kayan mir

Sayo popsuk dahin sayo kenap laho. Maju aran Tuhan. Awin Tuhan jihangun laan mauk jihawa menitam. Ngawantam piah-piahne. Palung te okidok surat Tuhan. Alang agri menitam lewi ani. Dahun Tuhan agri menitam lewi ani ag ala ti alam ji Petrus tulan pat. Aku basa joji atang jo telo. Nuni dahun surat Tuhan. Awin anan, awin Kristus uga kate alam batong na. Sayuna ikam nganan ikam dahin kenap alang nunan lahu. Awin hihi alang uga kate alam batong na. O ngeta mansala. Awin anan sayu urip kam alang laan. Mangkam murip alam batong ngio kiwa kelunan di ngio kenap Allah udang na alang menunak di awan kam na hadui alang ngio kenap kelunan alang ampayan jam Allah dahin alang murip alam barik alang meran dahin ngiwa kelalau te ata agun kelale petulung paandui dahin ngetalau hudok lahu. Nunan dahun surat Tuhan nalang akbasa mantelo panak paharin lewi ani. Aku iseng geriji tema alang antelo pia-pia pelemana lewi ani hati nangak menhadui salah. Aku ingena bara menitam panak paharin lim. Awin nun itam perlu nengak mansala. Awin nun itam perlu amna salah laan. Surat Tuhan koma salah alang antam kelunan na anan alang metat itam dahin Tuhan. Salah alang an kelunan na anan alang na itam amdeng peji dahin Tuhan. Jadi awin anan ngejelo surat Tuhan alang akbasa mentelok lewi ani. Aku ingenap geri telok nyinang te telok tuk alang te alam jo surat Tuhan alang akbasa menadi. Alang lubunji alang te alam joji alang koma Kristus uga kate alam batung na tawit iha nyalam itam. Ya itam panak parin lim jam. Yesus ampayan iha anda hak selepang. Iha anda hak lemurah. Iha anda hak jelikat. Iha anda hak nukun. Iha anda hak nyihu. Nyiun salib dahin ateng iha anda selepang te ujung kayo salib. Jadi tenang dahun surat Tuhan alang te dalam joji ani paitok itam batung Kristus uga kate awin tawit iha nyalam itam. Awin anan tekap lantam para sayu kenan mentuhan. Awin kenan halamna kenan asina iha sedia gak kate awin tawit iha nyamitam.

Alang kedua, alang te tialam jo surat Tuhan, alang antelo. Kelenghi alang akbasa menitam man adi. Tialang jo dua, koma awin anan. Urip kam alang laan. Mangkam murip ngio kenep batung. Di sayukam ngio kenep Allah. Ani dahun surat Tuhan. Alang antelo kelenghi lebi ani. Tuhan kuma mangna itam murip ngio kenep batung laan. Awin itam ani huu ani Tuhan Yesus ble. Batung Yesus uga kate tawit iha ble itam. Tawit iha alam itam. Awinanan surat Tuhan kuma men itam lem jodua ani. Ja mangtam murip ngio kenep batung laan. Bi sayu tam murip ngio kenep Allah. Tegu itam murip ngio kenep Allah. Nusitam kase nak jiat laan. Nusitam kase nak salah laan. Itam pasti nengak menhadi salah. Awi itam murip ngio kenep Allah. Perkara alang ketelo. Alang te tialam jo surat Tuhan alang akbasa mentelok menadi hati alang te tialam jo telok alang koma dangna ataupun sukupna alang mena alang menona ngawan kam murid ngio kenep gelunan alang ampayan jam Allah. Daho alang te tialam jotelo ani ji daho alang tegas alang koma una udengna usukupna mangna na salah laan an leti daho alang te tialam jotelo ani alang koma udengna ya mangna na barik alang meran laan. Mangna ngio kiwa batung laan. Dahin mangna lale te ata agun. Dahin unan pelaho. Mangka lale dui. Dahin mang ngetalau hudo. Surat Tuhan alang antelo kelanghi lewi ani pehitok itam. Kelanghi tel dahun surat Tuhan alang te lem jo telo ani koma sukupna dangna ika alang kelanghi dahun Tuhan lewi ani mena jarun-jarun urip ka alang hanide ika paan murip ngio kenep batung ka ika paan murip ngio kiwa batung ka ika jikelunan alang ngetalau hodo. Ika jikelunan alang paan mau. Ika jikelunan alang mungkin kumandada. Ika mungkin jikelunan alang murip alam petuyang. Kelanghi surat Tuhan alang tek dalam jotok koma. Dangna. Sukupna. Ngetakna. Ngakna mansalah dahin murina nyalam Tuhan awin adi salah alang antana dang metat itam dahin halam Tuhan mangna hadisalan bi murna ngio kenep Allah julan aran Tuhan.

0: Iyami tamlim nuna na tama pinci dalam program Bito Ngoripa Tamlin dang anna telok kerangwa de pukul pat lebih ane. Hello
1: Miri FM. I like. Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tidak dawa alang bayar anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tidak alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pada umum hati rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi dawa dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang kalau Tuhan jangan anak-anak bahu sembelajar sembayang dahin ngetalau Tuhan tek

0: море в Союз.
1: Okay, tamu tak lama kelarah tamu nguak. Tak lama kelarah tamu ujung minggu ni gak tek dua minggu. Haya nuna nah tamu peji. Tak lama program haya bitung murib tam. Dah hina tek mana hanga telok langa tamat ngeriang derpa peji tak lama program mana tek buka lepat lebih ni. Kami sangat pahmo nak nguak. Abi nak program abi tung murib an pahmo tek putung dua minggu buka lepas dua jenang ngak do. Tak lama segmen ngelarah ngeluarin hapan dah hina lebih nak tak lama segmen napi PDK nampak kedua telok yang dah terbuka 4-5 minit lebih. Jadi anan yang dah tam pihak peji bara mana telok alang te tamat peji di kami ikam sangat ngeriang program abito ngurip alang anda pomo putong do migu. Okey, selebau suatang mana kelak lang maju su peji dahyak dalam kelarah tam te ujung migu ni nudengah mana telok lang te dalam dalam kucing Serian Semarahan Lunduk Bau. Jan hado mita melang teh belua dalih Sarawak kalang teh ha Serike ha Batong ha Utara Sarawak dengah mantel lang teh dalam pasar Raya Miri. Ji jaka alang sayu mita melim hinok tawan telok jan hado manita melang teh ha Umaru sa kenapa bin peji di radio kaya nak Miri FM alang teh ake lagu alang kenan joli dengan lang kumak letang tenan ya san hado peji pahbong adehin penyanyi telok ani talama program lain namuai birami asap mana 20 ji tanggal 22 de bulan dinarin telok Rosiana Urai lebak dak penyanyi sangat panik kelunan bangu teguanan.

0: cerita dalam lagu Hertang Tenan ya, saya kena main telok long milik lagu Anan apa nak telok temu menjauh kelarah PJD Nerjo Kaya Mir FM kita ada ngepahani dah alang tiap PJD telok do minggu ni. Ok, minta boleh tak lama dengar kira telok puluh pada minit lalu lalu hati IPU hati telok kuasan tak lama dalam Sarawak Anabara bayat jan sayu tak lama bayat jan sayu man agih batung tamai kelunan telok kuasan ni yang nak Anabara tak jauh hadu hinang tengah pukul 22 ablak doa ni deh. Ngan hok baralang ni men stesen pengurusan indeks pencemaran udara PIMS Jabatan Alam Sekitar. Apa nani hana IPU Alang Anabara teh hasrian hina jatuh 60 G semarahan jatuh 55 deh hina Kuching jatuh 10 sayak. Adhin sapa talam di rupa IPU ha awan awan ja Anabara talam julang pasak Anabara obihida jatu IPU na dehi manita malang teh ha awananan piata map an lawat teh jo keselamatan age batong tamlim huina kanya na hadi ha wanguma hawi jana perlu ha telo sangat na hadi ha wanguma. Hui nak tegu itama petrunga adhin do alang maaf kanan listen kerane. Adhin kinah telo tangan nanti pala laman sesawang. Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Sarawak dahin Jabatan Alam Sekitar Sarawak lahu alatam jam tak jauh dengah mariang tak jauh maaf kenal lisun tak alam dalita Sarawak saya kena mana kalau lang maju super je dahyak tak lama karah talam WhatsApp telok ngedani saya kena pepina kalau pa'an peji dahin kami tehang hadui tehang kelarah alang anda telok hipun
1: strok haba dan anyekang dahin usihat tenup tua jadi daha alam melai gak strok haba, lubunji, apeng dah hindak nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nyunok tuk senyekang strok haba, lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau, lubun dua, mengnahadui hak awang umat.

Ya, kena hati dia telok dah hati jauh kata dah telok ngada ni ji dah Allah ngamalai. Talam Facebook telok Radio Kaya Namir FM hati kui mati. Hati jauh dah telok ngada ni halang petira. Hati dua loong doh alang. Peduan hati jauh dah utama dah ni hanan. Kata halang nah hati dua doh. Pak Haji pakai basung putih, Haji pakai basung hitam. Ya, langa putih hati menjui telah basung kak apa kena. Saya uka bara kui pat. Oh, hak aku doh kena ji hati. Anyway, ya. Nyemo laki sian. Doh sian kah? Laki sian kah? Lekohat kui kena. Dah dua anak dan peduan tunggu dah pahabong ha alan lanareh dahin alan asum jenjam. Ya anana ilustrasi alang nama na telok ga te jo dah tam gua ni dua ni hati te jo dah dahun tam kayan hati tela alang pitera ita ma pake basung alang tela ja main kelok alang musang menamin telok te musang peji nen dah kelunan ka hati nepa dah ubi nyaman lang nyuh telok te pabong nen dah ya asan hado nyenang basung telok bihi basung telok tela. Nulaan basung pedung ngeselipar tanpa haman pibiang jibiang dap jibiang dap tak menahan telok alang macam tu ke long daripada hok telok ngedoan hianan itu pun basung alang telang hendak nelekor hak basung tam nelekor pa prah-prah lahu ita ilo apan tak sangti anami nak nguak deh nulaan basung tam telang. Ha fashion na hajat telah jan telah haman dua nonok na abin na teo fashion na abin na telah terang ni na dah alang di hitam o bara di ni pihito hitam ate ketelok nyelepak ilo alan ilo awan nalang sayu awan na telok te mude basong tam alan jan telah. Nunai tama peji tak lama dah telok ngoda ni saya kena men hari ni telok saya manjok ngap deh alangat na kata hati joh dah telah hati te apa dong ala ke bake telah basung nak pake kena jananan kata lan hari telok saya manjok anan os testimoni nanana. Ya tak lama Clara puji di nak kami Rido Kaya Amir FM lebak ketolong dan jadi je tok kapan tak mengiam dap. Aku teguh tamat ni pelan mana kat langan tamna tak lama uripta ti jitu ke langan tamku ma bunga-bunga tak lama uripta. Ya temu puji dina kami Rido Kaya Amir FM dalam segmen yang larahang luan din hapan ini lagu langkanan Wilson Maringai Lebang Nangi Ika.

0: Ayan, si tayo talaw mahalago, halang kumali ba nga nang ika, alang ka na naulasan na maringay, alang kita mapadyo talang maklaratam, aduani. O kita mapadyo talang madenga, halang tejo, tusa, tutong, alang anabara jadi, talang madalang seraman na kira, hui pulu ji, minat lang ulalo, talang madenga, haman RTM, alang RTM Sarawak, alang tek barat, tejo, hadwi, maram, tusah tutung tuan alang teh ha alan ha jalan ke jatau lingga siaman u ana pakpah lim mate pukul 22 20 minit blado ani de u muta maka tusu do tusah tutung alang ana bara jadi ha awananan timbalan pengarah jabatan bombad hin penyelamat Malaysia GBPM negeri Sarawak kalang teh barah di tiong linghi. Jadi hadi mara mapuyanan an pak ulim ate pukul 22 blak do ani de. Dehin leba awan ala ngaya ga kena na tusah tutung tuan ani. Wina ate apui balik dang an anaram dehin para menemu dalam deh awin te usan anam barak ga. Dahin tusah tutunganan ana bara jadi an hari te pulu de bulan saya alang u anide alang malawin tanah layang repatuan layang na atang saya pulu hektar. Jadi dua na te jo tusah tutung taklem dari tamnehwi na taklem tutung tutung tuan etam pulu jam bulan saya ana te manhang telo alang na hari luma nutung lahununan. Pianginah hitam pernah lawat tak jauh api alang antam na. Nunan pelahu tak lama dalih bagium. Tak lama dengah men awang dalih alang tak bara. Dalih bagium melim ke patrungak din tusah, tusah tutung tuan. An bara tak 2,000 tu suatu hektar layang tanah tak lama dalih bagium. Patrungak din tusah tutung tuan kerana. Tak lama nentuah ni nak tak lama dalih noh yang tamte pan lawat tak jauh keselamatan telok lahu.
1: Perlembagaan Malaysia adalah dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku anhanate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara ampla ung te terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun te 30 25 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anhak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu duman pelupitan 60.
0: Ya, Pak Iku, telah bulan kebangsaan ini asan hadu metuk na belirak jalur gemilang. Awan telah jadi umaru di na kampung. Ya, aku ngi uhi ramai na lahui telah metuk na belirak jalur gemilang di na belirak Sarawak ni halapu lumak telah. Nenok kurin telah.

Iya malu awak gano kan ada na bampa telah melagu na tama peji engo telah ada hobara tejo radio kayan ilo penyampai radio bahasa kayan 9 ita menyenang mambe aturan na syarat na hena warga negara Malaysia umur 20 juduman datang 40 juduman lake tendo alangi pun utat persa SPM STPM daripada diploma dan alang ana perintah iktiraf dan jam mengurut alam madahun na kayan hipun personality dan penampilan tak perwatakan alang sayu dahin dang nyadui hiran-hiran jaka tua kami elo. Jadi asan hado kalau atar resume CV kalau dahin nurepah dokumen alang tapi nanti ana kalau email pala winifred@rtm.gov.my dahin nak dang limka pakai WhatsApp hati kosong GG telok G saya kosong GG patusu dua bulan pakap nah dan telok puluh G dua bulan saya 2026. Jadi awin telok sang temo elo dalam bulan pitan. Jadi kena ha telok anak-anak kayan. Wei nak man telok lang te dalam utara Sarawak kalang jelang dahin pasar Raya Miri alang hipun tangayat

dalam tubak minggu bulan pitan. Jadi anak dah barang mentelok anak kayan alang eka menjadi penyampai radio kayan bahasa kayan 9 alang TH RTM Miri. Hello. Miri FM. Yo lagu lang kenan mita telah hatu ani hapitan peji telah program kriya hadat asatam.

hipun lu enap, denak enap, aruk enap, masih hipun saubarik, dan tenang enap, nyua enap, pang enap, alam urut tangan.

Iya dua lagu hala ada kapulor tak lama kelarah tama lebih ane lagu lebang kui langkah nana dia na nini ananda langgeri tama tak lama dengar ete langgeri te barat tak lama dari tama Malaysia ni atang dah halam dia te 5.3 juta long klonan te terima sumbangan tunai rahmah STR fasa katelok etino hadiah ni an e maksud amatoh mana dah halam de ngia dah bara lang ne man kementerian kewangan alang puboh to kani tino melawin belanja 12 bilion ringgit KSG 2 bilion ringgit ngia dah bara lang ne man kementerian kewangan hadianan melawin belanja hukah 2 bilion ringgit dahin ana bara hukah kelunan langa terima tolonganan ana bara penju hatlo atu ribu long kelunan hana petiahna dahin 5 juta long kelunan langa terima nak talam puun duman ani de 3.7 juta men hukahanan hena hada alangat ne men hipun uli tihadui lang lepa talam wangai min dah dahin nak 2.4 juta hena dah kelunan naya nerpa warga emas alang jan hipun lengap dah artinya warga emas mutung tak kaya laki nore pelahut do dahin lim nak hukah STR alang an ai dalam fasa ke telok nahari mana dah halam deh ya nah telok poin 6 bilion ringgit jadi aneh nak dah barang menitam ya ti dalam kesut ke telok sumbangan tunai rahmah nahari mana dah alang dan terima nak dalam dalita Malaysia ni.

mata pekala dua ajunang hapa dalam doni halam sejarah. Lama perjalanan kami dalam kerah tam lebih nih ngeriang parap. Nerepa ngeriang hinaan telo kain lagang ini. Ani hinaan ini hatugu kerunan alang alang antelo nyalam ulang ka uli pala Tuhan. Ya ani hinaan man petirati jo jiman adat tama kayan. Nerto gaya tama bara kenapa namu kenap tama te kerunan alang u leka melakit tama uti uli pala Tuhan. Ampa nanti peji ngeriang dah kesape jayong una ariang. Wati tam peji talama program ngeriang kiianan.

0: lampang ndawang ulan lamba potong toko lonang junjuk
1: kalangan
0: nampak alang.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Gerin mata ando.

0: Yang minta melema hanunai tama peji talama program kelihat data serta mengriang para penerpa hinana telokain lagang ting i kira pelakan dah alang uleka uli pala Tuhan nunak tu gaya tam kaya ni bara kena halam tam itam namu tak dah tegu itam ni itu kaya dah bayar dah murid pak suntana ni dah hitam dah hina dah kaya sape jayung alang kena negelap sape lengur rumah belaga. Okey, mantelok lim hitalam mengklarah tam mai tenia man ji dah anak telok man atlet dalam tam Sarawak kaiti Alexandri Excel Juntan alang uapi pingat emas dalam acara sukan taekwondo acara Kyorugi Lake 60 telok program dalam Sukma Selangor Hangunane. Ya, saya kena dahin atania hamaniha abin naudang hati api pingat emas abin anak ni tam peji jaki ngeriang dahun nak.
1: Masa ucap saya kena menaklim kelok nang support kui kena kena family kui geng-geng kui aku ucap terima kasih. Saya kena lalan abin aku datang ini bukan saya seorang bukan aku dap tag yang kui selalu support kui message kui dan kadang tersulan kadang na jadi aku go ahead tu aku datang atau aku capai gold medal hari ni do ni.
2: Aku sebagai ibu kepada Ele sangat bersyukur doa ni lah abin aku pun tidak menjangka. Ya, akan tapi mai satu gol pertama untuk Sarawak lah.
3: Untuk jadi seterusnya.
2: Aku memang rasa terharu. Abin ikat hilang hitam memang asap nih abin dulu. Memang su jadi training pun apa training memang jam nanti lah. Memang pengorbanan orang tua dengan guru-guru nah memang ayah untuk melihat doa atau keren ni lah kami tidak. Kira untuk mengeluarkan abin memang kami pakai dana sendiri sehingga api nombor telok Sukma 2024 baru ada abin dah teman majlis darana sukan Sarawak kah TMI Elawin menahap 2 bulan sekali ya kalau aku yang salah lah anan untuk meringankan kami lah tapi walaupun nanunan kami sentiasa support ya termasuk adik nak lang satu on the way mengikuti rentak nak lah saya kena.
0: Iya, minta melemah dan tama pihak peji ngeriang dahun Alexandri hati Alexandra Excel nunan pelahu henan nak hati dana nyipak alang Alexandri ni hana asana mana asa pinana dana nyipak mena uma klub asap belaga tino anak mak ni alang api pingat emas dalam sukan taekwondo dalam kategori bahad 60 telok klub program tak lem acara alang anak petadi yang ada dalam DMA itu ni Ahman Alexandre Alexel Juntan ya taman ini hewan hina nak ni kenyah paklat kayaan ya tanya men ya abin udang temo mai semangat hina mai pingat men pasukan Sarawak hina temo kena tamlim alah ya peju tak lem sukan alang anak-anak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan. Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoranan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin ni

0: pengalaman dalam ke Om Hado tegur ke namun nak deh.
1: Saya kata dia si kelawan dia.
0: Alah. Papa mawon kalau aku doktor jaga aku nyam dek ta aku tak nak get kalau hau dah lama. Tapi aku nak kan kita nabi kat tak kena ni atas hujung hari kita. Tapi aku nak sih aku itu tak kena nanti kurang bawa aku tak lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu pakai enggak aku dah kau hau sih ke. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kebawa nol tak ika kan? Dah nyamun nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
2: Okay, aku nak dia aku nyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil aku tu
1: nyam radio. Sayu lah ke
2: sayu. Aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuah ke. Aku buat hal yang tak tapi buah aku. Kau separik kayu ataupun aku ni batu aku hari kau separik lah. Oh nak kenjang utak kepada aku bisa dekat lap.
1: Buah dia lah aku nak kena nando.
2: Deh, dah lupa jawabin. Radio.

0: meludahin sayo kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daw selo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa ko nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah terlalu mudu telo ngau ko doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mato mandawan ni lo ke rasa ko nak man Tuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo dulu dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam metiu ji garap dulu le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Tamang peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2 sayang 0.

0: Kalau bala sayu ngedau dah sayu ngelarah mentelol lim ya. Okey dan ni hati tahu sepejalan alam segmen tam segmen peci dahin keluhan radio kayan Miri FM ngajalah segmen tam alang kedua. Okey nalo ku semerasa kena man DJ husun alang ugri itam alam segmen ngelarah ngulaan dahin hapan ala upah mau matoh men pukun peludak men adi ateng pukun telo levi. Okey dan ni hati gat te 36 do bulan saya duman 2026 hati megak te do migo ya. Okey menitam alang teh serian lahu menitam alang teh kucing lunduk bau itam dampaan pejoh kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.tusu. Lahu menitam alang teh Miri marudi telangusan lemting apo tuto asap tubau itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Pulu 5.tusu dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lahu menitam malang teha unungai, itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665kHz. Kenapa menitam alang hipun? Hati menitam alang hipun Astro, itam dang peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh Astro Sayak Tusu G. Lahu menitam alang hipun My TV, itam dang peji ngejeloh channel My TV Tusu G Kusung. Kenapa menitam alang hati saya mengkelau alang hahino taklo teh mengkelau alang sangklingi radio kayan saya menitam alang teh halam dale hawang dale lu menitam alang teh semenanjung Malaysia itam dan pejik lengi radio kayan Miri FM ngejala radio online hati RTM klik mata men pukun peludo ateng pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu menitam alang hipun hawa hitam dan nepejing dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan. Lalu menghadap nepejing nekunsi dengah dahik alang teh hakonti hini. Okey nanam adi tam peji hati lagu alang buka lasan tam dawani. Hati lagu alang kenan David Cuman lagu halam Tuhan. Sampai aku senggeri tam teh inang kena ke ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelo tam leviani. Ini ku senggeri tam pahapan jaki. Kelengi ji lagu alangkenan Lungan Wan nyati lagu Jajina Men Itam Lim.
1: Anihe Radio Kayan.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.

Okey, nuna nama kita maadi hati peji kelenghi hati lagu alang kenan lungan wanya. Kerana aku sendiri tam pada pejuang alam segmen tam lebih ni hati aku sendiri tam teh inang kenu ke ano program tam ngejelo segmen peji dahin kalau dawani ya. Ya ti tepat pukul telok junang aku sendiri tam pejuang alam segmen surat dengah. Lalu mempukul telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi teh dawani. Lahuman pukum pa hati tam peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sengkelenghi dahon kulunan ayak alang mayak. Lahuman pukum 40 minit hitam peji alam segmen bitung urip ya. Lahu hati man pukum 4 junang hitam peji alam surat dengah levi alang pahmo man radio kayan Miri FM. Lahuman pukum 45 hitam peji alam surat dengah alang neman hawang dalil. Lahuman pukum 5 hitam peji kelenghi dengah alang pahma man pak undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu man kelop bakai-bakai kuih alang kelengi radio kayan yaiti ngejelok FM pitan puluh sayak puan kusung. Lahu man alang kelengi ngejelok FM pitan puluh lima puan tusul. Lahu man itam alang pejidahik ngejelok radio online RTM klik itam sampai jauh atang pukun 6 lebih. Okey, lahu pukul 5 Juni tam peji kelenghi dengah keliah. Na tanah no program tam atau man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So lebih dahin sayung larah man itam lim.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Yan una nama alitang peji hati kelengi lagu alang kena Deli Amira lagu layang lan asi Tuhan. Anak hana ngepno penghakai baketa Miguel Magja walang nanya mau ngejaloh pes radio kayan ya. Ini ku sembasa komen alang nai meniha hati bara sayu lebih dijerin nun dengah. Lahu sayu lebih mentapis oil field kemaman Terengganu. Akai lagu layang lan asi Tuhan alang kenan Pastor Deli. So kenap dijerin sayu lebih do migu God bless itam lim. Kena ini ya, so kenap menikah Miguel. Lahu iti teji bakitam lahu alang nainya mau ngejeloh pes radio kayan hati bakitam Afian Mahius alang naiman mempawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu lebih melupulu pagar DJ. Aku nainya mau lebih ani ha radio kayan Miri FM kena lahu. Yati kapan lan lisun alang teha Kalimantan DJ. Sekenap DJ Rin sayu mano hadui lewi kena ini ya. Sekenap menika Afian Mahius alang nai kunsi dengah alang nai men su Kalimantan Barat. Lalu ini hati jibaketam keling temawai MJ bara sayu lewi domigu DJ Rin akai medak lagu masterpiece hati lagu menjadi jad pahapan Facebook dahin lim dah alang kelengi lebih ani dahin bara sayu buluak dau selalu dua minggu menitam lim DJ Rin. Saya kena ya, saya kena menikah keling temawai wahani kakui medak lagu alang penghakai kelo ani ya. Biar payanan aku sengkritam pejoh alam segmen tam hati segmen surat dengah.

Surat dengar lang unalasan kursi manita mihati alang Naiman Bau, ibu pejabat polis IPD daerah Bau hati mano op bersepadu pencegahan jenayah alang andaha tak pulu laung pengawai dahit anggota na. Hati ketua polis daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara jarun operasi ani ena dan 50 telok kelita dahin mutau andaha pelesak penci dahin dan 62 laung andaha pelesak ya dan 5 sama andaha usang melawin kahum naan salah dan telok salah ala andaha usang hati tawid dalok teh modified exhaust dan jilan sama andaha usang tawid cukai alan ala upah tipu dan jilan hati nusik tehipun lesin kelita ok telahu hati rondaan andaha na janekang kes nakau kelita dahin hati nakau talik kabel telekomunikasi bemalan tai inang tatah ngawan ha singai dahin serikin. Rondaan dahin hadi pelasa sang pejok andhana menci jakat tai ji jakat jasi deng jaga dan nak dahin keselamatan kelunan bango. Okey nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Bau. Sore dengah alang kedua sengkusi menitam hati alang Naiman bin Tulut hati tek tusu pelupat umat aruh hat tatah ngawan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak terima kemudahan Starlink ngejeloh program connecting Jepak alang melawin peruntukan 5 juta ligit mempelitah Sarawak. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawai Bara programanan Geri Sayu menhui puluji libu dahak alang meloh hak umat aruh hangavananan. Kenalaan hati teknah na program anan ihan na menhadui pelita Sarawak seng na layang laan ngawan alang deng ateng internet dahin kemudahan telekomunikasi Sarawak. Program connecting Jepak alang en Julaihi pelaung dahin alang nepa haduanan ihan na Ali Dun Jepak Iskandar Tuki peji dahin halang pemimpin agensi dahin komuniti tempatan. Okey, nana hati dengan halang kedua dengah alang Naiman bin Tulu. Alang ketelu alang bayar losan kursi menitam alang Naiman Miri tehui mendua atu bayak udang endah takap Halim Dale Sarawak jarun dara 6 bulan alang unaloh duman ani. Ani peji dahin alang enna ngejeloh operasi pengurusan alang Sarawak Forestry Corporation SFC na dahin mendaha alang tehipun lisin takap bayar. Pengawai Hidupan Lia Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Irwan Zulaini Abdul Ghani Bara alam limanan hui menjiatu yang na daha alang hipun lisin takap ya. Alang huina yang na daha alang Naiman pasukan SFC kelan ngejala operasi andha anau. Kenalan hati atang migu alang lalu te tusu pulu lisin te pebedahin te takap bayak u an usang hak lim Sarawak dahin halem miri sendiri alang paling kahum huina ha hungai baram melawin men Kuala Baram atang ha marudi. Beh menmiri lesan lahu anha usang ha kuri-kuri ngawan alang habe tia ha sibu Sungai Rajang bin Tulu dahin tatau lahu hati ha Sungai Sarawak ha Kuching. SFC yang painani lahu tekna sesi libat urus peji dahin daha alang hipun lisin ilau dahin tak kebaya ha bin Tulu sibu dahin ha miri dahin alang bayar lo anha na ha Kuching. Okey, nantuan hati surat dengah lebih alang kukunsi man hitam lim hitam dan peji alam segmen ini. Teh jaka alang pelan teh daw jima.

Mama Adi Tampeci, hati kelengi lagu alang kedan masterpiece lagu menjadi ngepnu penghakai bake tam alang nyamau ngejeloh Facebook hati keling tama YMJ ya. Lalu teji bake tam alang nyamau ngejeloh WhatsApp tam hakonti bara sayu lebih alang naiman bake tami hati Winnie Dao bara Usan Dao Hasan Nadin men Adi alam anau na hatai ha Esplanet ka ku nak ma ade ha. Lau ini ha sang akai medak lagu alang kenan Rosana Urai. Ati la nu nonton lagu rohani kuna ini lahu aku umili sang geritam keleng hiji lagu alang kenan Rosana Urai. Yati nyalam nah dahin penuh kenap ya bi ampanan. Aku sang geritam pejolam segmen tam yati segmen lung alang jadi tedawani. Okey Doni hati gate 16 dua bulan saya duman 2000 G skim bekalan elektrik luar bandar Rural Electricity Supply RES ha Kampung Siang-Siang Laut lawas u endaha timbalan Menteri Perbangunan Dahin Perindustrian Sarawak Dato' Awang Tengah Ali Hasan Pelaung ya projek kanan nyati belajar limna alam 6,000 ligit yang naji menhang hari tengah pelita sang pelayang uvung asas mendaha alam meloh hatata hawang dalek kesiha hawang pasen ya alam daha ucapan naik ha nangen jalim daha alam meloh ha kapung paget hati nyadui peji dahin pelita alam mano nunun ta projek hadi ngemaju hatatah ngaban dalo lalu hanangan ini berita mau komited sang menglan lim kapung halang teha hawang pasan sang terima nguyok karen dahin ata alang maang alam tipu alang jalang bayang menanani halahu nebara nyati alam tipu dua duman projek nguyok karen alang teha hawang pasan sang endahana halim kapung hak daerah lawas lalu pelita ululus peruntukan 400,000 ligit jam sedia tong ata mendhalang meloh ha daerah anan lah hujan dalam dang hipun nguyok ata alang maang. Okey nantona hati lung alang jadi tedawani tamdam pecil alam segmen ini te jaka alang pian ante daw jima.

Itam ang tay alampang sa bayang awin itam marasa, itam klonan sala. Am sayo, kanap, am nasayo, kanap dahin jiji. Itam am dang masi dahal ho, dahabe awin itam diripa, ami pun sukup laho. Itam lang yang kanap alamah, ne man ibuk keperluan lebaran tulungan. Musiha, kailang Tuhan. Makakanap niyo kibah batong sang naitang legak alang pesak iblis nunana halang jadi teorip isaw ihang niyo hanoh lang ona at tangihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malang harin blessing tulan 25 jawab daw kita tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na niyo batong na sayang niya daw Tuhan.

Jadi sida dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.

Menadi peci hati kelihi lagu Alangkenan Awan Jiu lagu Dale Mekam ya. Kerini hati tepat pukul 40 minit. Aku sengkri tambah pejalam segmen tamdoni hati segmen Bitung Urip ya. Hati ala sengkri dihun Tuhan doni. Ihana peste balan bandar. Hati batang dah hodoni negak mensalah.

Sayo papsuk dahin sayo kenap laho. Maju aran Tuhan. Awin Tuhan jihangun laan maok jihawa manitam. Ngawantam piah-piah ne. Balong te okidok surat Tuhan. Alang agri man itam lebih ani. Dahun Tuhan agri man itam lebih ani ag ala ti alam ji Petrus tulan pat. Akui basa joji atang jo telo. Nuni dahun surat Tuhan. Awin anan, awin Kristus uga kate alam batong na. Sayuna ikam nganan ikam dahin kenap alang nunan lahu. Awin hihi alang uga kate alam batong na. O ngeta mansala. Awin anan sayu urip kam alang laan. Mangkam murip alam batong ngio kiwa kelunan. Di ngio kenap Allah. Udang na alang menunak di. Awan kam na hadui alang. Ngio kenap kelunan alang ampayan jam Allah. Dahin alang murip alam barik alang meran. Dahin ngiwa kelalau te ata agun. Kelale petulung paandui dahin ngetalau hudok lahu. Nunan dahun surat Tuhan nalang akbasa mantelo panak paharin lebih ani. Aku isang geri ji tema alang antelo pia-pia pelamanak lebih ani hati nangak men hadui salah. Aku ngenap bara menitam panak paharin lim. Awinun itam perlu nengak mansala. Awinun itam perlu amna salah laan. Surat Tuhan koma salah alang antam kelunan na anan alang metat itam dahin Tuhan. Salah alang an kelunan na anan alang na itam amdeng peji dahin Tuhan. Jadi awin anan ngejelo surat Tuhan alang akbasa mentelok lebih ani. Aku ingenap geri telok nyinang te telok tuk alang te te alam jo surat Tuhan alang akbasa menadi. Alang lubunci alang te te alam joji alang koma Kristus uga kate alam batung na tawit iha nyalam hitam. Ya, itam panak parin lim jam. Yesus ampayan iha andaha selepang. Iha andaha lemura. Iha andaha jalikat. Iha andaha nukun. Iha andaha nyihu. Nyiun salib dahin ateng iha andaha selepang te ujung kayo salib. Jadi tenang dahun surat Tuhan alang te telem joji ani paitok itam batung Kristus uga kate awin tawit iha nyalam itam. Awin anan tekep lantam para sayu kenan mentuhan. Awin kenan halamna kenan asina iha sedia gak kate awin tawit iha nyamitam.

Alang kedua, alang tek tialam jauh surat Tuhan, alang antelo. Kelenghi alang akbasa menita menadi. Tapi alang jauh dua, koma awin anan. Urip kam alang laan, mangkam murip ngio kenep batung. Di sayukam ngio kenep Allah. Ani dahun surat Tuhan, alang antelo kelenghi lebih ani. Tuhan kuma mangna itam murip ngio kenep batung laan. Awin itam ani huu an Tuhan Yesus bele. Batung Yesus uga kate tawit iha bele itam. Tawit iha alam itam. Awinanan surat Tuhan koma men itam lem jodua ani. Ja mang tam murip ngio kenep batung laan. Di sayu tam murip ngio kenep Allah. Degu itam murip ngio kenep Allah. Nusitam kase nak jiak laan. Nusitam kase nak salah laan. Itam pasti nengak menhadi salah. Awi itam murip ngio kenep Allah. Perkara alang ketelo. Alang te ti alam jo surat Tuhan. Alang akbasa mentelok menadi. Hati alang te ti alam jo telok. Alang koma. Dangna ataupun kusukupna alang mena alang menuna ngawan kamurip ngio kenep gelunan alang ampayan jam Allah daho alang te alam jotelo ani ji daho alang tegas alang koma una udengna usukupna mangna na salah laan an leti daho alang te alam jo telo ani alang koma udengna ya mangna na barik alang meran laan mangna ngio kiwa batung laan dahin mangna lale te ata agun dahinunan pelaho mangkelale dui dahin mang ngetalau hudo surat Tuhan alang antelo kelanghi lewi ani pehitok itam kelanghi teldahun surat Tuhan alang tek temjo telo ani koma usukna udangna ika alang kelenghi dahun Tuhan lewi ani mena jarun-jarun urip ka alang ohani di ika paan murip ngio kenep batung ka ika paan murip ngio kiwa batung ka ika jikelunan alang ngetalau hodo ika jikelunan alang paan mawuk ika jikelunan alang mungkin kumandada. Ika mungkin jikelunan alang murip alam petuyang. Kelanghi surat Tuhan alang tek dalam jotok koma. Damna. Sukupna. Ngetakna. Ngakna mansala dahin. Murina nyalam Tuhan. Awin hadisala alang antana. Dang metat itam dahin halam Tuhan mangna hadisalan bimurna ngio kenep Allah julan aran Tuhan.

0: pandahin kayan mahalam man paji dahin kelo utong do sayo marang kelo li.
1: Kerana ini hati dapat pukul 4 junang itam sampai jik lagi dengan Levi Alang and Winifred Levan salin da ina basa.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Energi dari halangipun lebatan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak kena jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Haningnya ujab, hukah kelunan Sarawak, alangana tak alam duman 2024, ia nah 2 juta pitanatu telok puluh pitan ribu tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ia nah tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dahin aran Sarawak Bumi Kenyalang ji wilayah hak Malaysia. Sarawak ia ji negeri alang beranaya hak Malaysia. Layang nak dia hadirin ayah dari semenanjung Malaysia. Hai tam nyenang petap tino awan dari Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh di wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo selatan. Dahin hak Mawi nyenang dari Sarawak tahin dari Brunei yang dah hak timur laut dari Brunei. Hinan dari Sarawak kena Kuching. Jipa seraya alentik taklem dari Sarawak. Dan hinan dari Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dari Sarawak. Hukah bahagian alentik hak Sarawak kena 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaanan urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Okey, kerana hati tepat pukul 4.46 minit, aku pala segeri tanpa lepejar alam segmen Tam Lebihan ni. Yaitu segmen dengan halang naik menhawang dalih. Dengan halang nolah sangkusi menitam, yaitu ji dengan alang naik Amerika Serikat ya. Tina teh ji nyipak. Penganan alang aruna hati 2.44 meter hati tawi tutung alang jadi alang NASA te sayak kelas alam ji umah sekolah menengah men utulan anandi takau men ngavan bakah nanti lalu hati pelalau kira terbalik lurui pemanas lampu pemanas hati upis bomba forest barat. Pasukan elok pelalau tai pala sekolah menengah forest menu ala dah buka tai tok tutung ana jadi pukul 22.30 di minit cihima daupat ya. Tegu datang ngaban ana dalam bomba menglan hati te sistem maram apui ala u aktif tai maram tutung ana lahu dulu upis pembanan te pesuk nyipa ni jakat dalam masuk alam tilung kelas ana di. Dalam membalahu pelalau dang takap nyipanan lahu melok nak alam ngavan tahanan jaki empayan dalam mejai nyipan ini mendaha alang hipun nak jadha geri uli ya. Lahu tutung nanti dang endaha aram dah nusik ketega alang jari alam tutunganan. Okey nana ji dengan halang unaloh dengah alang naiman Amerika Serikat. Dengan halang kedua sengkusi menita malang jadi ha Jakarta. Yati lubun halang matai tapi tanah tegen alang jadi ayan tusu pen tusu magnitude alang jadi ha Pulau Flores ha Indonesia pusun jima donam di kerani u atang 40 tusu laung ya. Dahin te matuh amin dahin uvung-uvung awam alang tasa. Beh melanan dalam pihak berkuasa lahu umatan tulung tepala ngabang alang tulung atusa Halim Daleh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Burton S. Panjaitan bara kes partai kerana ini anha leput Halim Daleh Halim wilayah jarun atang pukul 6.40 minit lebih ha jam dalam hiti ya. Hukumnya ini kerana dalo tena plesa te 346 amin alang tasa melawin te 57 alang tasa aya 40 ji alang tasa sedang-sedang tasa ana dahin te ji atu 40 saya hati tasa oktua dahin hati lim tasa anda leput ani ha saya 47 uvung sekolah plus saya uvung age dahin te lima an hangawan ha sebayang dahin 6 upis pelita. Okey, nantuan hati dengan halang naiman Jakarta lahu atang tini tuana segmen dengan halang naiman hawang dalai lang kuikusi men itam lim.

Nunanay taman adi peci hati kelenghi lagu alang kenan awan jiu hati lagu nai piyo ya hati kali ini hati melakna menilaan ampayan hati tepat pukul 5 lebih tam sampai jauh peci kelenghi dengah lebih alang pahmo men amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu manita bakai-bakai kualang kelenghi radio kayan Miri FM ngejalo FM pitan puluh 5.7 dan yang pitan puluh saya puan kusung. Lahu manita alang peci kelenghi dahik ngajalo Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung itam sampeji dahin dalo bakeh tam alang nei mentele dio kenya biman kelo bakeh-bakeh ko alang kelihi radio kainani ngajalo FM ji kusung 6.ji dahin ji kusung ji point tusu lahu alang peji dahik ngajalo live alang teh hapesh radio kayan lahu manita malang kelihi peji dahik ngajalo radio online itam sampejo atang pukul 6 lebih. Okay, pian banyak nak aku segeritam kelengi ji lagu alang kenan ibau ajang hati lagu Lim Ket Petira Marung Tuhan Menitam Lim.

Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan

0: Jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi' urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi Pelan Ekonomi Biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Okey, kerana hati tepat pukul 57 minit, aku sendiri Tam pecah dalam segmen Tam. Hati segmen Tukit Umar Havo. Kenapa Tukit Umar Havo alang sendiri? Aku sendiri Tam pakai le hati tengah rantai tuk lebih ni. Hati marung bawang. Hati agak-agak tegu hitam nak dapi hamin. Telang ilau bawang ayat. Telang pakai bawang belah. Telang pakai bawang bombay. Bi jam kelo ya. Teka putung bawang, teka depna, teka gunah nak mendapi, menhakira gaya-gaya kelosang nak dapi ya. Okey, alang nak lo hati kusang kusi menitam bawang bombe, kasi bawang bela, alang dekai apa hitam tengah rana-rana, bombe, ni hati agena ani noh nak rangup-rangup, te ok hanit, lahu han, dah hagen pakai nak na salad dang dah pakai nak acar lahu dang dah nak pakai nak na baga ya ani elang bawang bombe elang dah kaya ani bawang merah elang dah kaya lahu hati elang hagen taminang hapasen ni na bawang ayak lahu tam pakai nak bawang holland ni hati lah nak lah kuning ani tegu aku sendiri hagen nak aku pakai ani hati na kari ha tapi nanun krim. Bawang holland ni ataupun bawang ayak ni hak na gaya na apa mahi ok jam na bi tegu kalau na na dapi kalau teh hujung apui tim na kalau adalah teh lemak ani sang na na mi ana na tu kalau na kari kita kalau sapun hin bawang ayak ni kari kalau si ha ni si sa kalau sang pakai santan pakai bawang ni tapa usukup ha lahu dah hagen pakai na dah na dapi sup dah na dapi kuah ya. Okey, nana hati tukit rumah Abu Dhani tetuk cerita bawang. Susah kalau saya ilah bawang. Ano alang mage, ano mage kun hati alang organik. Alang guna, alang penting na hati ni untuk kalau pakai bawang ni nadapi. Okey, nana tanah hati tukit rumah Abu Dhani ini ku sengkritam. Papan jaki kelih lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu mengejawin menitam lim.

0: Saya Kenep.
1: Okey, kerana ini hati tepat pukul 5 Jun, aku sengkeri tanpa pecah dalam segmen Tam Levian ni. Hati segmen Dengah Kelia. Okey, saya info dengan Kelia halang unala sengkusi menitam halang nei memiri hati rasana terpurung larian komuniti perihatin sengdana te telok puluh dua bulan saya duman 2026 ha sama mall ya ha kucing yang kasi. Okey, hati kanin ada hasang terpurung te dua kategori nyati alang unala telok kilometer fun run dahin alang kedua hati 5 kilometer challenge ya. Tino terpurung alang unala telok kilometer ni sang mato terpurung pukul 6.45 minit cihima dahin 5 kilometer hati pukul 6 junang. Okey, nana hati dengah tetuk terpurung larian komuniti prihatin alang dahana te 32 bulan saya ani. Dengah kedua sang kusi menitam alang Neyman Serdang ya tino te dua laung etelik dahanya alang Neyman Miri Sarawak hipun kenap tengayat sang petmai pencapaian dawa men udawa ani di ala lubun dua dahin lubun telok alam keliah lonta peluru laki alam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 daw ani. Jores Puang Ying Jum Pelutu Suduman alang ala lubun dua nyati hau separik su pelupat puan pitan pelupat meter beh menanan dah sama pasukan dahina nyati hi sing yan 20 duman geri uli lubun telok nyati separik su puluh telok puan pitan puluh pat meter. Alang menang hati dah mensabah Isaac hati hau separik su puluh lima puan puluh ji meter. Okey, dan tanah hati dengah kliah alang ni menserdang lah watang tini tanah segmen dengah kliah alang kui kunsi men itam lim itam dan pencilan alam segmen anita jaka alang pihal ante daw jima.

0: Okay, selebih menit tamlim, kerana tang pejoh peji dahin aji harin tam, dan kui tang hiaran ka, ada menino ka, dahin kenun hadu lang imna.
1: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlong Bambang ke bisnis yang akna arti juan accessory kelita.
0: Dan kabara kenaran kedai ka dahin hinok ngapan kedai ka?
1: Aran kedai ku sunho ka accessory service ha Bolivar Center di sederet dahin dobi di etu food court hunana.
0: Kenan lim malam accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan lim yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabara mana kui? Di nato kita mato na business accessory kelita, dahin na tintar kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin support men family kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tintet kelita kita. Jadi kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh.
1: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngelam ngio teka yang ikut kenun kesema ngelap lah biasa yang kesema ngelap ti ngelap yang lidah mawi spek JPJ ke hu nanti tu 10 tu usia lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan tersama inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
0: Jadi, ada ada hak customer ti dong milih tinta tapi sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujan ujok mengelot ti.
1: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek kelegah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPV ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nananya budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
0: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes tegaya ka jadi kedua perancangan ka
1: perancangan kui alam jangka ni ngenep promosi melalui media nunan YouTube Facebook TikTok alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi teklo nak promosi alam Facebook belajar ni dia doh.
1: Jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
1: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dah yang barai, interview sawit kawan. Tihayu di, rehayu di, nunan ketua kalau sangat tadi lah. Si ketek payan atek pun nak promosi alam Facebook.
0: Okey, jah adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak nak.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Yang nak hitam mana ada tam peci kelihi lagu alang kenal luta emat hati lagu ika alang ap nyalam lan ya. Okey, sampai tak berjalan segmen tam lebih ni hati aku sengeri tetuk keputusan alang bayar loh hati tam pukul 5 lebih ni di Keliah Sukma 20 alang ke 22 Dahin Para Sukma Selangor 2026 nyati alang ala lubunji cakap ni hati Selangor gri ala uklan pluji pingat emas saya pingat perak dahin tak tusu pingat gangsa lubun dua hati Terengganu griuli pitan pingat emas 25 pingat perak dahin 5 pingat gangsa lubun telok hati wilayah persekutuan uala tusu pingat emas saya pingat perak dahin 6 pingat gangsa Sarawak hati kereni halubun tusu hati uala 4 pingat emas 2 pingat perak dahin pitan pingat gangsa. Okey anak-anak hati keputusan Sukma alang ke 22 dahin Para Sukma alang dahana Selangor 2026 ni ya.

mangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Nenek tak mak ada peci hati kelengit lagu alam kenan Agus hingga an hati lagu ina ya hati lagu nang keritam kerini hati melak pita minit an tempat empat yang tamlasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijarin barasa kena menitam alang paan peci dahik darah telur jaman ini lahu saya kena menitam alang umuli radio tam kayan jadi bakih kliah dahin ngapain tam ngeluan pahapan haut dau. Jadi etang tini tuana segmen peci dahin kelo tam dau ni men unin ah itam sang pejo peji kelenghi bokrem dahun bidayuh men kucing sang pejo ya. Awiha kenap Tuhan pesuk kita melaan te jaka alang sang nayani. Lahu lagu lang meka belasan tam dau ni hati ji lagu alang kenan Tracy do hati lagu iha paen sedia masih ika menitam lim pesuk laan. Bye bye.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

pagi ini semua sahaja muti pun pun abar. Kesusastraan perlu nuna pikomang digital 2 AI dengannya jaga karya tempatan. Sarawak raan da isu jerebu motasbat abu batai de takah ASEAN. Perita notap tipuah kasa dui semangat 2 jam ngim pinurung piin nudunya adabu pasas da ang onu roga. Selamat gumi bersama doku Filomena Buang dan Abar Gumi YFMD. Demuti tongan abar. Pimasang bidang kesusastraan perlu nunap komang digital 2 kecerdasan buatan AI nganya notu dak mumbau robis minat kura. Premier Sarawak dah dapat hitan Sri Abang Johari Tun Openg Bisaya rakainu ida sijak kungang jaga karya sastra tempatan pak peruah ga bakat bau ke takah antarabangsa ngirusu animasi, film kode atau music. Yesop dan Niti Tara Bruman Singarom 2 Jugan Prize Saimbara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Takah Kebangsaan ke 40 Soa 2026 The Kuching. Sina pengusapa apa bahasa dak Menteri Pelancongan Industri Kreatif The Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tua So Sarawak menjagin juara dan deklamasi puisi Siolan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Isu jerebu motas bat de Sarawak biguna dan kerja runyang de diapot-potet de takah ASEAN hanya karik gaya de kasebago ngurang pasas de timur suap pinusah ino. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas nang har ino riat oboh toban ke jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN pasar pinusah jerebu motas bat. Ya nang, Opis Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam dengarun Malaysia dan jawatan kuasa ino retoban cadangan bayar pinura dan ngijauin da Sarawak. Ya puraan, kuasan dekodak Kuala Baram obongin perhatian sobat pinusah utan sow dapat da asuh obotoban ne ke Brunei. Sementara ini Sarawak metat pimitia operasi binia jan dua adin rah tipuh de bigotek hanya podu operasi ino. Ia sobdaniti seropas juga prize bitaning kraft tongan takah negeri The Kuching.

Da majlis de sama, Dato' Amar Douglas de Jaginga Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak nang perintah notap tipo kasentui semeng 2 jam kanya ingin pinurung piin no 202 pasas ruban ang onu bonga 2 bode. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bigian 2 upis pimudah piin ruang pasar jebab obamitiat damit tindakan rikas kurang kawasan terbiguna dan pimudah piin. Ia nang tipuh semeng 2 jam obo niap. Seropas pingadu obo terima 2 pinurung piin perlu obo sidia nu 202 pasas. Sementara itu upis kebajikan kitubu sidia pinurung piin nuok nu 202 pasas. Isu doi dokumen pengenalan diri dengan jauhin daratus deredang kawasan sopa pasar 2 bat limbang mestinya rikas bataya. Gapi Menteri Pengakut, Dato' Hasbi Habibullah nang, itinah nganya notu dan rakyat, demorat nyaa penan, doi area bosupiah, suap pimudah, bayar pimasang. Iraan, hari ini sekawat terbongin perhatian, ngirusuk kerjasama agensi debikait. Ngirusuk pasukan petugas khas detajah dan sawat 2020 pertaruh, pura-pura ke 5,776 pemitia, dokumen pengenalan diri di seluruh Sarawak, mahabah ngibonar. De limbang pura-pura ke 72 pemitia meh obah ngibonar. Sementara 52 orangnya ada batu danau memujur seen dokumen ini. Ya sobatan ini tidak pengusaha tarah program Outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian de Dewan Kampung Belading Limbang. Dan masa ada sama ia pun sebaya orang muda dapat jua ada apa suat jenayah mutasbat dua nuna undang-undang negara deboken.

kita buat dua abar. So, sekolah primary dua secondary dari botang job opis pendidikan daerah PPD Serian ada buka kata biasa taja tiap pagi. Opis pendidikan negeri JPN Sarawak nang pimutus sinobo nai seropas pibasa indeks pikoi soba IPU daerah ini memun dari buat 200 onu iti. Dia iti pibasa IPU Robinson 200 yang sekia dia sehat demeda suak sekurah dipaksa obo tuop. JPN Sarawak nang kebajikan kesihatan dua pingramat onak sekurah bayar suanya adang sekurah menjagi pingi dia amata tarabidopan dua ang onu bonga dua keadaan dedik dapatnya ngawal. Pihak sekurah pun nebas bayar dan nunak prosedur operasi standard dua garis panduan bikait aktiviti sopa tarah ang onu bonga dua jerbu. Oni-oni perubah ribu magah setiap masa. Kursus asas pemakai sinyata opui patutnya tak wajib senya ada jikan sinyata warisan. Ahli Parlimen Punca Borneo, Dato Willy Monginang, rakai ini biguna nganyak notu aspek pengeramat arit obongin pidia. Nyada muran gian sinyata warisan pada ogi degiarok dipuan, wakinya pakai ya dua etika pakai sinyata opui. Ya sobatai niti nuduk RTM, selepas nana piobo, khusus asas pengendalian senjata api dua etika penggunaan senjata api Sirini 2026 di Pusat Latihan Polis Pulapol Sarawak, Kuching. Khusus ini berguna sebab geogik berlaku kes dan melibat senjata opui dengan bahaya nuduk nyawa. Ia pun cadang program penyodar dua khusus di kota ini buat piluas kekuasaan sebab pasar nirusuk pengatur Jeraya Warab. Khusus untuk mengatur persatuan Clay Bigan Kuching, tempat kerjasama opis daerah Kuching ini melibat kira 90 orang peserta. 2,600 nombor taruh kosong membangun vaksin dua microchip yang dirusuk program vaksinasi rabies percuma demi RIB. Menteri pengaku Dato' Sri Lee Kim Shin Nang, sejak ini mempiluas ada kerajaan vaksin dan yang itu ratus oboh nginindung so rabies. Program selama program dia mengatur dua sida setiap minggu dan nyong minggu ino ngimpi mudah nudunya ada kaku binatang dan ngin vaksin do microchip secara percuma nirusu unit veterina bigora. Dia pun mitianya ada kaku kosong mit peruang ino nganyak notu dak binatang piara oboh vaksin dua pasang microchip. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadini Nunang, si Jaka dan Miri jagim bandar bebas Sorebis, biguna dan kerjasama suap pihak, dua ide jekah tanggungjawab perintah sadi si Jak. Program The Samaria mengatur dan 22 pertaruh dan bermoy, tajah pukul beribagi nekpat ngumi The Taman Awam Miri. Operasi murah opui de utan de orang kejatau Lingga Sri Aman mekaku pukul 9:02 minit tengah onu ide. Gapi pengarah opis boma dua pengamat negeri JBPM Sarawak, Tiong Ling Hi, nang operasi obo selepas bigian ayuh de kawasan de Sau memujur obo ngawal ruasan Jan de meturung perikas ada keraja murah opui. Haropui de beripot dang semengon bramoy hino melibat kira boy puru hektar kawasan. Enak operasi obok, menom 5 hektar kawasan mujur obok murak, sementara todes 5 hektar geogi peruang riasok bau. Operasi yang dikejut melibat semua anggota JBPM, Batu dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Upis Pindu Pemari JPS, bayar Upis Abong Torun. Kumas sabar kumas sabar pun pun. Kesusasteraan perlu nak pikomang digital dua AI dengan jaga karya tempatan. Sarawak raan dah isu jerebu motas bat atau batai de takah ASEAN. Perintah notap tipuah kasentui semeng 2 jam nyimpi nurung piin nudunya ada pepasas da ang onu bonga 2 bode. Demutis jabar de penyusun da Monica Gary so section berita awas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Kajian aku si macam Martina, lagu yang muka kita ada kami nutik. Masu dasil dengan Rahayu Kurnia. Jadi selamat kami andu bersama dengan aku ada kami nutik di segmen ngancang peta Beatrice setia ataupun DJ D. Ada saya mengancang peta masa pukul 6 kami andu sampai to pukul pre-e bingara. Jadi dah community semacamlah kemenduan minggu semenggam nubramahi 2026. Ada pukul 6.30 kemenduan mati, kita irang keping agah kemenduan dimenang senap di biata. Dengan pukul 7 kemenduan, kita irang keping agah dimenang senap di bukar sadong. Sian kita orang puan gaya andu demah peluah pada ofis meteorologi Malaysia dari andu ti semoga nama dua mahi 2026 dengan pukul mahi bingara kita ira sama keping program aran pimudip. Masu gereja SDA ya. Ini pun balik kita boleh keping media YFM berdaya dengan frekuensi ni 6.0 MHz di Kuching. Ataupun boleh lagi keping media dengan frekuensi ni 6.7 MHz di Surian. Ini pun balik kita ada aplikasi RTM Click di abis handphone. Boleh lagi keping media dengan aplikasi RTM Click. Atau bisa mendengar nama ada abis Facebook Live YFM berdaya the community. Jadi harap semua ping-ping YFM berdaya ada community sehat dengan ceria-ceria selalu. Selamat 6 minggu. Saya mencintai andu dan juga malah kita berehat.

Jadi supaya kita angkeping agah di menang senap bedi biar tak berkunam setengah mati. Kita berhibur tayar dengan lagu Masu Jackson Boson dengan Ivy Pobi, Cintaku di Bumi Kenyalang dengan lagu Masu Mekki Steady Mangkeluh.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuy gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singgung mie andu. Sibung asik pun aga. Pitak kesustastraan berguna sama mujur dengan penyekembang drum pitak digital dengan AI. Sarawak raan bedak susah bipawet dengan jerebu dog nyerese di takah ASEAN. Perita ngan tipu hendak semungduh jam yang nyidapin kangera adi deh bian piin setegar tipu rega. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, pitak kesusastraan berguna sama mujur dengan penyekembang drum pitak digital dengan kecerdasan buatan AI Sieni Piju Bituku dengan Bara Tuba Bau Jeman Madin. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang atik deka Sien jaga karya sastra pak menegah yenai penyibau tunduh karya anak Sieni dapat Dr. Banka takah antarabangsa. Ayenang ati dapat dognai soraka hadir bis interaktif, nimun animasi, dundan purok puankah music. Ayak dan sakati tipu beruman sengarem beramah ngan Rami Serah Prize sayembara deklamasi puisi kemerdekaan takah kebangsaan sebah adi 2026 di Kuching. Miut timiu pengenangi dog basa bedak menteri kerja nemi industri kreatif ngan seni persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah so Sarawak jadi juara so puisi siolan bau damai di Lembah Sejahtera. Susah bipawet nga jerebu di Sarawak adi mendeg so Raisa Pak patut dog jerese di taka ASEAN. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang pikarana Redok Teban ka jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN. Ayenang opis Menteri Sumber Asar nga Abang Terun, Rek Ngarun Malaysia ka Udungana, ka kidaan penyusah adi dog Nura, saman plan adi dapat dog tembit, yen Nura susahana. Ayah menegaran bedak pinaten bas dog na tunduh kawasan Nimun Kuala Baram, amai kawasan Terun Sau dapat bedak asuhi merarat neg Brunei. Stadanana Sarawak memitik sian operasi nai ujen dog nai, ka Madinati aun kajen tipu adi stugu yen operasiana dog kanu. Dato' Amar Douglas kidan sakati tipu Rami Serah Prize yen bitanding kraft tengan takah reis di Kuching. Stadanana Dato' Amar Douglas adi jadi geh pengerusi jawatan kuasa Nura Susah Ong JPBN Sarawak kidanang perintah menetap tipu sekasentui semeng 2 jam yen nyidiapin ka kawasan adi deh bian-pian setegar tipu rega. Ayenang JPBN nga opis penyeruah pin sepa pasar JBAP dog mite bedak tembit tindakan bigaut tunduh kawasan adib guna dipin ka tipu semeng 2 jam mana dog kira ripas pingadu dog nai. Sedenana opis kerja penurung masyarakat menaga peju nyidiapin mok ka ngera adib guna. Susah bipawet dengan rakyat di kawasan Jok Sopasar di Limbang adigi bayuh bian dokumen pingatan perang berguna begaut dog nyerese. Gapit Menteri Pingakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang atik berguna dengan netu rakyat adi saman masyarakat penan deh dog tinggi sopi mudah saman penyekembang reis. Ayaran beda agensi adi bipawet nyerjasama dalam nyerese pikirana. Sedanana ayanang so pasukan petugas khas adi pegur operasi ngera ngasawa 2020 taruh 5,776 an di Sarawak mesian dokumen pingatan perang ngera adi saman 72 an di Limbang ka 52 an di Batu Danau. Dato' Hasbi Gidang Sakati tipu program outreach UKAS memperkasa perbatasan takah gadung adi dog ngatur di Dewan Kampung Belading Limbang. Sedenana ayah bitayan bedak tubah bau bedak tak adep ngera sonda jenayah rentas sempadan katunda undang-undang Rais Sepak.

Pijuding nge nga aga pereg skura primary nga secondary adi diribo Opis Pendidikan Gadung PPD Serian redog kuka peguru sos pagi. Darang so Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak Kidanang ati bitundanga indeks penyikai sebab IPU di Gadungana me diribo 200 anduati. Sebayu ati IPU di Serian lebih so 200 adi me bedak pereg skura duteep yang jaga atu seramat kebajikan saman penyihat anak skura ngabara kejatengan skura. Sedenana pihak skura dok mite bedak tunda pereg prosedur operasi standard ngaturan yang ngatur aktiviti sepak seteket tipu peras ngajerebu madinati ka tedep derang bau rep gaut dok gaga. Ngera diterima senjata apui berguna bian krusus yang puan gaya dibetur pakai senjata apui yang tak terdek har Arab adi dapat teban ke penyikabas. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Kidanang, ati berguna ngenetu pitak bipawet nga atu seramat adu-adu dog tembit bat. Ayanang kambai deh bian penyipuan adi pituku, tuan deput senjata apui adi bau, kedek depuan etika semen gaya pakai senjata apui adi ngera terima. Ayah Kidanang sakati tipu tep krusus asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api Sirindi 2026 di Pusat Training Polis Pulapol Sarawak Kuching. Arong 600-an suak derem kursus anak, adi dok ngatur bedak kaum penembak kle Gadung Kuching nga kerjasama seopis Gadung Kuching. Datuk Willy menagah mitik sian program saman kursus nimun anak dok ngatur geh di kawasan suak pasar So Jeraya Wara. 2,660 taruh kesong mendongeng vaksin anti-rabies saman microchip tipu program vaksinasi rabies percuma adi dok ngatur di Miri. Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang, program vaksinasi anak berguna piju dok nai yang gerindung daerah tu so rabies. Ayanang program anak adi dok ngatur dua kali ni minggu ngen penyesenang katuan depu dan kudip yang bedak dang kudip ngerah temit vaksin dah dibayar so unit veterina bergerak. Ayah menagah mitik tuan depuk kesong bedak netu kesong ngerah meh temit vaksin ka bian microchip. Setelah anak Datuk Sri Lee Kidanang rakah bedak Miri bebas so rabies berguna di kerjasama perak pihak ka dah nak pinanggung anak di perita ada. Program vaksinasi anak redok ngatur dingek nga 22 saman 20 taruh anubran Ogos adirek di Taman Awam Miri, peguru so pukul Pri Saisan, neg pukul Pat Sungumiandu. Operasi murah kawasan Tarun Sau di Jalan Kejatau Lingga di Sri Aman kemas arung pukul 92 simeng minit kumbeng teja. Ripas bege kawasan berdapa deg murah beken so apui adipura setegar ujen. Gapit pengarah di Opis Bomba Ngap Jeramat JBPM Sarawak, Tiong Ling Hi Kidanang, har adi jadi nga simeng anubran Ogos adi ripas membeda arung mai pru hektar kawasan Tarun Sau. Ayenang sungguh 65 hektar kawasan berpura teda simeng 5 hektar dinge gibaba bian risiko sau adi nisit. Operasi murah kawasan Tarun Sau ana adi meret ka andu adi ju dognai beda semeng mainan anggota JBPM ka sian penurung seangkatan pertahanan awam Malaysia Opis Parit Ngatrespin JPS Saman Opis Abang Tarun. Angga aku kemas agak kuri bahasa pun-pun ni. Pitak kesusastraan berguna sama mujur nga penyikembang drum pitak digital nga AI. Sarawak dan bedak susah bipawat nga jerebu dog nyerese di takah ASEAN. Perintah ngan tipu neg semeng 2 jam yang nyidiapin kangera adi deh bian pin setegar tipu rega. Ngana ati ragah derog nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi simcerma tina lagu penghibur kita Masu Tony Spoji Seraru Gaon. Dan juga kalau kita ada baru muka radio di jam ti, bisa mendengar aku di jadi di segmen ngancang peta the community semuanya anu beramahi 2026. Jadi apa kita kembali pukul jo kami anu mati kita ira keping agah kami anu di mana senda bidaya bukar sadom. Masih yang kita irampuan gaya andu dan mahpeluah beda opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti si mencana semuna menubah mehi 2026. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat ada kita. Ini tise musim-musim jerebu kononnya ataupun musim peras ya andu peras. Apa kemudiannya hab umon dah secukup nak? Ada pun si Bayu kita angkeping agah demenan senda bidai bukar sadong kita bihibur taya dengan lagu Masu Chris McKenzie, Vanalia dengan lagu Masu The Vipers Joget Bujang Nami.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebisi dirmi nga motota. Ingat dinyah ngiba bendera tak tebarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedak bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pisilung lagi aga. Semua sekolah primary dengan secondary derungan opis pendidikan daerah PPD Serian irak beroperasi membiasa pagi. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak menang bacaan indeks pinakes angin IPU di daerah ti mohon nek paras kurang masu 200 enduti. Sebayu ti bacaan IPU Serian lebih masu peras 200 CNC paling kai sehat ngancak semua sekolah paksa dok tutup. JPN Sarawak menang pingku penyihat dengan penyelamat anak sekolah serta guru dok peduli lebih lagi timpuh. Gaya andu peras dengan keadaan dak luar jangka. Pihak sekolah Dok Pitayun najah atur operasi standar serta garis atur berkait aktiviti sepak timpuh gaya nupras dengan jerebu. Kursus asas cara nyimpan dengan atur minat senjata patut wajib dadak waris senjata. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk William Monggin menang langkah tinan jamin penyelamat wang anyap kursus waris bau kai empuan cara serta atur minat senjata nyaga dengan nyimpan. Nek pida anti nek RTM rimpas nutup kursus asas pengendalian senjata dengan etika senjata siri ini 2026 di Pusat Latihan Polis Pulapau Sarawak, Kuching. Kursus penting ngin masih berlaku kes berkait senjata boleh ngancam penyelamat dengan ngaban pinggabes misia. Meminta kursus natur de kawasan sepak pasar dengan nganjur jeraya wara. 60 orang ngupan kursus natur girumpung penembak kle bahagian Kuching kerjasama pejabat daerah Kuching. 2,660 taruh kasung meh vaksin rabies dengan pasang microchip derungan program vaksinasi rabies percuma demiri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin menang pisilung program nyugon vaksin rabies supaya ihong inya ratus dengan jelu dok lindung masu jangkitan kandam rabies. Program tunah dua kali ini minggu wang silung minggu supaya mudah inya ngampu kasung dengan singau nek program vaksinasi rabies dengan microchip secara percuma di unit veterina bergerak. Neminta inya ngempuk kasung, ngumit peluang vaksin rabies kasung. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin menang, langkah ti ngancah miri bandar anyap kes rabies perlu kerjasama semua pihak. Program dah sama irat tundah 22 dengan 20 taruh anugerah mahi, pukul peri ibru pagi dan pukul 4 lambat andu di Taman Awam Miri. Operasi kupot apui tarun tuaan sahu di jalan kejatau Lingga Sri Aman berubah pukul 9.2 menit nerang andu ijen. Gapit pengarah opis bomba dengan penyelamat negeri JBPM Sarawak, Tiong Ling Hi menang operasi memangan ngin andu beh ujan nulung kupot apui. Kawasan tarun sahu kira-kira mehipro hektar tagih semeheng andu buran mahi. Setakat operasi ubok, 65 hektar kawasan meh anyap apui, 95 hektar lagi masih ada asap. Semahi orang bomba dok tulung Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Opis Parit dengan Tarih Umon serta Opis Uhong Tarun sua timpo ju andu operasi kupot apui. Tinan ngebas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Kesusastraan perlu berkembang ngajah pemancang digital dengan AI tinan nyaga karya tempatan. Sarawak irang ngeban penyusah jerabu rundeng de peringkat ASEAN. Perintah netap timpuh maksimum 10 jam ngaban uman berasi nek inya ratus perlu uman timpuh gaya adu peras dengan beda.
Keti agala matanu susun beda Monica Gary masu section berita ewa semasa RTM Kuching sinalin minan senabraya beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi semacam mana lagu bihibur kita masuk Lince Yesi Sobak Singumi. Jadi di sema 24 minit rempas pukul Ju Bingar. Jadi aku ira maca komen bala dengan kita ada abi Facebook Live YFM Bidia. Jadi komen masuk Rona Denny, selamat tugas dengan selamat kemiandu nak semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua nak sihat-sihat selalu kuat ya. Dengan ada lagi Nur Azira Azila Azira, selamat tugas di jadi harap sihat selalu geng-geng awah dengan peminat setia YFM. Dia dikenal adepnya.

kan. Ada lagi dah bersama dengan kami si Amin Chena by Naila dengan Me The Same. Dan ada lagi Amal Suwet Wawol. Dan ada lagi Peter Kilan, Rachel Marikan. Selamat kami andu di jadi di county kona happy man blues nebar dengan ku di kedipagai Madin salam damai dengan masra seraru so aku di Siburan. Dan ada lagi Paul Sekin, selamat kemendu dengan selamat ngancang peta dijadi dengan semua pinga-pinga FM BDI ada kemendu ti. Harap kita semua sihat dengan terasa, paguh dengan peras, andu ami di kawasan Cibede di lambat nanti kuana ya. Dan ada lagi Will Patrick, selamat ngancang peta DJ, anyap hujan, andu ti kuana peras lagi andu kuana ya. Salam rehat nak semua. Ada lagi Dobrin Kebaja, Kawi Kurus, Vincent Tagau, Jiho Metoy. Dan ada lagi Jack Sarita, selamat mengharam di jadi kadien para pendengar WFM dia, geng-geng awah, geng-geng PPSMBK dengan-dengan dikidiki saja Arab senang ada Maestraru. Salam sok kampung Mambong Pendrisan.

Bina Thomas the Thomas ada bersama dengan kami di abis Facebook Live YFMD dengan ada lagi Tiang Pako Danny Johan. Terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di abis Facebook Live YFMD ya dengar ti. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita sama-sama kita eran tebal dengan puan gaya andu dan berpeluh pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti semengnem andu buram mehi 2026. Spesies yang kita berhibur daya dengan lagu Masu Darren Wooden Gun dari Gap.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Dengan angin umai masuk barat-barat daya semeheng sampai 20 km ini jam. Dan gelombang kini tu 0.5 sampai 0.0 meter. Suhu minimum dan tinggi mencapai 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mencari matina gaya andu dan mahpulah pada Opis Meteorologi Malaysia dan dekat andu tik saya mencari semengdam dan berumahi 2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kemiandu kinuhai semeng 2 jam. Pun sama-sama kita nyaga penyihatan adab kita ada musim-musim peras, musim-musim jerabuiti. Nyuhup umon dah secukupna. Lebih-lebih lagi nyugom bala kita ada switch dengan bala kita ada mbah tuuh ya. Sama-sama kita kenurang aktiviti dah sepak. Sama-sama lagi kita puan info-info gaya andu dengan info jerabu. Wani pun pukul mahibing arah mati kita irang keping aran pimudip masuk gereja SDA. Sebab UCN kita berhibur taya dengan lagu masuk Sindora Aseng Ira Awang Mayak.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai no, limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Korot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar ada podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau mau nunggu shot dia kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggong dia aku mau nunggu dia, kaki aku guyu penuh doi, tonggong penuh aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shot toy, apa lagi shot toy? Kalau di dengan aku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ya kan? Nang atau apa? Ido dari Indonesia yang tonggon panu, apa nih ngapus kati pus kani nyujuk kani bojang pot ya? Ido cukup tahu aku sebenarnya ni. Mau rasa mau nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dong aku pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nih. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak dia aku nih. Cuti apa sih nasi diku? Ida kau nang memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahas.

Shalom, salam damai, dengan selamat didapur dan semua bala kita dalam gunaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama lagi dari pengisi program Jalan Pemudik dan RTM YFM Station Bidaya. Dan tim positif program Emodok Sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Mengda biasa, sebayu kita tiguru program kita dari tim positif, aku irang abang kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negara tempat.

Ada buat senak nyana yo siti. Jo tampak cuma ini buat semayang. Buat semayang ini cara tidak kita bisa nak atau bihubung dengan tampak. Dak buku Mazmur 145 ayat semua mahi nyana yo siti. Tampak sesek dengan setiap inya dan ngaban. Dan setiap inya dan ngaban dengan setia. Buat semayang ini kayu dak paling diguna dan habis pemudip kita sebagai umat tanpa dan percaya. Pak menganihkah karena buat semayang kita kai dok saut. Saudara, ada buat semayang dak dok saut dengan mukjizat atau dengan cara tusa. Ada buat semayang dok saut dengan pinatap. Ada lagi buat semayang dan dok saut dengan kai jangka ne lalu jika dok tuan dah timpuh dah tepat. Dengan ada lagi buat semayang dah kai maroi atau anyap pinyaut. Buat semayang dah mandek masuk aseng dan menam. Semayang dah maroi masuk pimuas dengan umur batuh. Semayang dah dok jugon pada inya dah setia dengan ia tampak dengan semina. Kita tebak buat semayang dah kai dok saut tempat. Anih ratin, anih penyebab menganih kita era nerima karena terjadi dalam hidup kita. Pikara dan mana terjadi siti kadang-kadang akan ngancak kita dah percaya era rasa kai senang asem. Setegal kita nyuka tanen pasal tampak dah selalu nyaut semayang. Kita suka dengan penyaut dah cepat dengan sanda ne iya. Kita sebagai umat tanpa dan percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengenai tanpa mirian keenam dapi pimudip kita, mau pimudip kita dengan mantu kita jadi inya dah berubah sampai jadi inya dah paguh. Pikara dah mana terjadi siti, kadang-kadang ngancak kita dah percaya ti rasa kait senang aseng. Kita sebagai umat tanpa dah percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengani tanpa ngerian kenap dabi pemudip kita. Mau pemudip kita dengan mantu kita jadi inya dah berubah, jadi inya dah paguh. Pak da abi Alkitab ada pitengah tanen dah ditantang dengan pinggira manusia. Tanen dah pitengah kayu dah lebih timagah masuk pinyaut semayang. Ini tanen dah pitengah kita bahwa pinyugon tanpa beken kayu dak selalu dok sungka kita. Kadangkala pinyugon tanpa dak paling pago en manceh kayu dak kai ne nyugon atau pinyungka dak kai dok saut. Bala kaban biragi dak beganan tanpa ada ini buah semayang dak paling dibantat atau ribadap dok kaping kita. Masuk semua kayu dok tunulis dak Alkitab. Semayang siti mandek masuk ini orang manusia dak puan atau nginala pada kita. Ini orang manusia dengan puan tampak dengan lebih sesep pimudipnya dengan tampak. Kaul inya siti dengan tampak boleh dok tanang ngilabih semua manusia dak ada mudip di dunia siti. Maru senek dengan tampak. Inya siti biganan Musa. Ini orang Nabi tampak dak ngebanting lapas tanda bangsa Israel masuk tanah Mesir. Nabi siti bijok dejawi Raja Mesir, Fir'aun. Musa siti mah malah laut daya sampai netiritah pidua tinan bala bangsa Israel matas. Musa timah da nyena jawi sama jawi dengan tampak. Nabi Musa ti da tinibu tampak tinan mulu bangsa Israel buhu nuju tanah Kanaan. Pak, ada semayang Nabi Musa siti da agak tampak nyaut. Tinan kita puan pikara siti, kita mesti ira puan lalu ngirati pasal pun pangkal jaran siti dak maru masih kita keping. Selama 40 sawak Musa ngulu bangsa Israel matas padang pasir. Ngesabar dengan semua sandak dan luah masuk bebak bala ratus. Ada sandak dak menang, sandak maji, sandak ngici dengan sandak nyumpah. Nge tetap sabar dan selama 40 sawah sien. Mulu bangsa siti kain senang. Sebab bangsa sitingan inya bangsa dah dukuk ngilawan.
Bangsa dan nuntun Musa sitingan senang ira luntur picaya serta selalu nasan pikiran aseng balas en ngilabih tanpa. Lalu balas iti maning pimudip balas enda nuntun Musa dengan pimudip balas enda Mesir. Ada ini timpu balas iti pulira balik ke Mesir. Tiap kali balas iti ngilawan tanpa Musa timah dan janji inya ada semayang lalu nyabar pimaji tanpa. Tiap kali tanpa era pituhun hukum ngantek bangsa siti, Musa mahda mijok lalu semayang da ancah tanpa dengan bangsa siti. Nabi Musa mahda selalu mijok lalu ngarun bangsa Israel da jauhi tanpa. Lalu tanpa kain nerus ira kasih lalu kuto bangsa siti. Kita puan berkaban gradi dabih punya Kristus. Ada ditimpu ngaban malang da tarun da biganan maribah. Wang bangsa Israel siti bisumut lalu nyuka umo sihep tanpa pidan Musa supaya nenyana dengan batu lalu batu tiira luah umo. Pak segal aseng Musa maru bina baji dengan magan sabar Musa malu batu sien. Bekerne ini kali pak dua kali ne malu batu siti lalu umo pun luah masuk ancah batu siti. Bala ratu siti puas nyehep umo pak tanpa kai puas aseng. Da buku ulangan 20 ayat 2 ada nyana yo siti pak tanpa nyana dengan Musa dan Harun. Setaga kini dua kai percaya dengan aku dan kai hormat ping kudus aku dak jauhi bata inya Israel. En sebab ne amu kai akan ngaban bala bangsa siti meret ne tanah Kanaan. Daerah jugonku ne ini. Siti ini pingukum dak maru bina bahat susah dok terima dak maru bina pait ngantep pimudip Nabi Siti. Musa maru ne irak tebek tanah dak me sinangi pada tanpa. Pak setegal pikara dak me bilaku Siti ne kai akan dapat meret ne tanah dadok sinangi pada tanpa. Sungguh pun mengsien lepas bisawa merimpas masa Musa mudip dak ujung pimudip ne Musa semayang. Pinyungka buat semayang ne senang. Tak mudah kita tebak nanti. Pinyungka siti meret akal. Sebab kita rasa masih wang kita kaping ne semayang. Da buku ulangan taruh ayat 25. Ada ngerekod pinyungka semayang. Masuk Musa. Biar mah aku matas. Lalu tebak nehen da pagus en. Da sasah tabing sungai Jordan. Kan tebak da penulis inya Ibrani. Sana eberah, siti berarti biar aku matas ne tebing sesah. Ti beken ne penyungka, beken lagi ini tanda ngilawan. Siti ini suara aseng bagi hamba tanpa da setia da merayu, ira ceen penyungka da pengan pimudip ne. Tuhai 40 sawa ne nyugon pimudip ne da abih kerja tanpa. 40 sawa ne jadi pinuuh. Selama 40 sawa ti ne dijauhi dengan bimacam hal kerja ada bahat serta sana bala ratus. Penyungka ne da pangan en mance ira matas ne tana da meh dok sinangi bala tampa. Lalu mes en tampa maneg dengan pinyaut ne. Ini pinyaut da de penyungka da maru bina pait dok terima da dok tinulis da Alkitab. Da buku ulangan taruh 26 nyanda ayu siti. Pak tanpa baji dengan aku si tegal belakine lalu kai akan kaping penyungka aku sena kai akan kaping dak sena Ibrani velo syama elai nyunggung pingrati mengki ne kai ira kaping aku ataupun kai ira muno penyungka aku masuk ayat siti kita puan bawa tanpa kaping nesmayang penyungka usah pak tanpa cuma kai nurut penyungka ti. Sena pimangan daluah masuk tanpa emanceh. Sada mah, kuon mungkit pikara dah sama dengan aku lagi. Mengani kita ngira sana siti. Kan kita kaping pinyaut damu siti. Mengani inyam asa kita. Coba bayangkan bahwa pingkira kita selama siti emanceh meret lalu mene da tanah da emuh sinangi pada tanpa. Malah Musa dengan setia dengan tanpa dah si puno pimudip na. Bayangkan semayang dah mene-mene masuk Musa. Pak dapangan na tanpa nyaut semayang siti dengan sanak kai.
beken menang kedak mati taya atau mati tebek ataupun bayuh tanah pakai. Kaban biradi da abih pun di Kristus. Kita ada percaya serta biraga selalu dengan tanpa ti puan. Ani inya merasa na wang kayu da meng siti terjadi da abih pimudip kita. Cuba kita perhatiin. Kan pinyaut semayang da meng ti. Pasti pikara da lebih sesek dengan pimudip kita akan ngancak kita asa asem. Meng pinikah da kai marui anak kita kai balik lagi. Kandam dapi pimudip kita kai dok dapat dok rian, piluang dadap pimudip kita dok sigan, buat semayang dapi ulang-ulang milang sawa kai ngaban hasil. Kan kita cuba ngiratin ada atang dapi pimudip kita beken setegal tanpa anyap dar ruang pimudip kita. Pikara siti boleh terjadi setegal tanpa agak nyaut semayang kita. Pak Alkitab dak masa nak cuba ira tengah kayu dan ngancak kita nyugon si penuh pintebek. Wang tanpa agak nerima buat semayang kita, beken rati na tanpa nulak pinyungka sian. Timah ini masa tinan kita sedia. Musa nganggap pingarap pingunah na dak pala bahas en manceh ira meret neg tanah Kenaan. Pak tanpa ada kayu dah lebih bahas mendok sedia na. Kudu-kudu kurun emasian ada ini darud dok dinulis dalam kitab. Beken darud nebor. Ti ini darud dak pala beken. Ti mah darud pingubah. Ataupun darud dok tanangnya transfiguration. Da rekod da buku Matius mengiju. Ati dok tebek. Jesus mijok bisasah dengan Musa. Nabi Musa da sama da kai dapat meret ne tanah dan dok sinangi tampak. Nabi Musa dah dok kagak buat semayang na. Timah Nabi dah sama dan nyungka bahwa jalan cerita pimudip na akan mangan dengan penuh rasa asa. Pak dah darut siti puli ni mijok dengan penuh mulia wang na bisa na dengan adep Jesus. Pingkara awang asa Musa dah dunia ti hanya ini pikara dah icek. Wang dok binanding dengan anih kayu dah emeh sedia tanpa dadeg na. Nabi Musa ira meret di tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa emance, inya nyugon harta terdapat dok nampu situai tuhai. Nabi Musa ira meret di tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa emance, ira nyugon harta terdapat dok nampu situai tuhai. Emance pimudip da puno mulia. Beken kayu da sementara saja. Atimah bala saudara. Kita inya Kristen dan percaya ada salah sangka wang kita do penyungka semayang kita kai dok saut. Dengan cepat kita nganggap tanpa mekai peduli dengan kita. Lalu nganggap penyaut kai sien jadi kayu da rugi. Pak tanpa hanya kala ne kai peduli atau kai nyaut semayang. Tanpa nyaut semayang kita dengan ini tujuan. Emance supaya kita puan berakat dan juga tanpa dan akan ngancak pimudip kita marui dengan lebih senek dengan tanpa. Bukan semata-mata tinan kita nguntung pimudip pada kita sebab bakah inya dak emeh nerima pinyaut semayang emeh sen lalu nekai piduli pasal tanpa setegah pimudip ne emeh paguh. Rasul Paulus pun ada pengalaman pimudip dak sama meng Nabi Musa siti. Kita puan dak Alkitab taruh kali ni semayang nyungka kasen dak daging ni toksigan. Taruh kali ni semayang. Taruh kali ni nyungka nasan nyungka dan mengsiti kai dok saut. Abis surga tau ni retek. Lalu Jesus nyaut yu siti. Pinyut ku emeh sada dan degamu. Ngin kuasa ku sempurna dah abis ping lemah. Dah 2 Korintius 2 ayat 3. Sana Greek pasal ubang sana sade atau sufficiency emah arke dengan juga pingrati emeh cukup sade emeh si puno dok natur atau mekai perlu anih-anih lagi. Rasul Paulus ngancak nyigan Jesus nyugon pimudip na. Wang Rasul Paulus nyungka pinglapas masuk kayu dak kenam Jesus tengah pinguntun na
dengan pimasi. Semayang dadok kaga pak kayu dak perlu umur dok pinuno. Pikara siti mengubah semua kayu dalam hidup kita. Saudara dabih punya Kristus tanpa kain dikabut lalu mesti nyaut setiap penyungka semayang dan ngajah pingkira kita. Pak tanpa sentiasa ira ngeban setiap penyungka semayang kita tinan kita puan lalu bisarah sipuno ne penyatur de tanpa. Beken ngajah pingkira awang adep siti. Kadang-kadang penyungka semayang kita bikaset dengan pingkira tanpa. Pak ada timpuh ne akan ditantang dengan aturan ataupun pingkira tanpa. Pakan pinyau semayang kita kai lebih kaset dengan pingkira tanpa. Ingat bahwa pingubah datunah tanpa akan mau pikara dak jadi ini piungka dak cuma nyenang aseng. Kita tebak lebih terang lagi kan kita ngingat pikara dak bilaku dak kabon get semeni. Ini semayang dak paling paguh dengan timegah. Dak timpus en Jesus semayang. Amang, kan ne boleh biar cangkir siti ngilalu aku. Ratina, biar pimahat jarak siti. Dak akan mengan dengan pingkabes dog nalih masu aku. Pak kita puan, cangkir atau alas beban siti kai dog nalih masu Jesus. Semayang na kai dok sinaut meng dan ngajah pingkira na. Lalu setagal na kai dok saut meng dak kira na dunia siti nerima penyelamat. Dan tudak pimunip kita inya Kristen. Ada semayang dak akan dok sinaut beken masu dak boleh kita jangkan. Kayu dak meng siti sipatut na dapat muka batuh kita dengan buat paham kita supaya kita dapat menjauhi dengan masa-masa kita asa asem. Mungkin jika anda tutus dan beken nedok tinugang. Mungkin wang syurga retek beken kai piduli. Ataupun pikara da kai tampak menar na beken ini pingakim. Tanpa puan pinyungka kita sen kai akan mengan dengan kayu da pago. Neira ngubah jangka kita nak kayu dah boleh ngeban arui dan nyugon damai tetapi mago dah habis pimudip kita. Siraga siti, bakah kita inya ada percaya akan ngerasa bisawa-sawa baji dengan tampak. Tegas semayang kai dok saut. Dah kai kita paham ni manceh, semayang dah kai dok saut siti boleh jadi ini pimasi dan juga tampak nak kita. Musa kai na dapat merut da tanah Kanaan. Pak na merut mudip da tanah da kekal dengan puno mulia. Rasul Paulus kai na dapat nyigan kasen da dagin. Pak na Kanaan kaul da sesek dengan tampah. Yesus ngereng regang da pangan manusia dok selamat. Ada masa na berakat da paling pago da abih penulis kitab kudus Emance wang tampak kai nyau semayang dan ngajah pimpuan kita. Mungkin dah timpu siti, semua kita ada melalui pikara dah mensiti. Masih ngampan, masih biarap, masih ngaban pinyungka semayang dah sama, walaupun bisawa-sawa kai dok saut. Abah kita nyangka bawang tampak retek, ratina tampak kai kaping. Abah kita nyangka bahwa semayang dah kai dok saut lalu nyugot pingrati bahwa tampak menulak semayang sen. Pikara daragang sen umur sada di tengah raja penyelamat tampak dan nyugon pimpuan dah tusa dalam pimudip kita manusia. Biarlah dengan semua siti sawah-sawah daerah mana kita dapat puan bahwa pikara dengan cak aseng kita asak siti sebenarnya ini cara tampak pijuan kita lalu ira malik kita nek rancangan tampak dah sempurna. Mungkin semayang dah kaidok saut tampak, ti ini cara tampak nulis jalan cerita dah abih pimudip kita.
ni setengah setiap cerita dah habis mudip kita, kai sempurna. Kai semua kayu dah kira kita akan terjadi walaupun kita nyungka nah minan buah semayang. Semua kayu siti terjadi hasil masuk pinyut adep tanpa. Kayu dah tunah tanpa sentiasa ira ngabar kita nek pimpuan dah pagu serta birakat pimudip. Masuk pingkabes nek pimudip dah sempurna. Jesus ira nulis cerita dah lebih paguh dah habis pimudip ini kita. Lebih paguh masuk jaram pimudip dan ngajah pikir asa ngawang kita. Biar mah kita nyerah pimudip kita si penuh nek tampak. Walaupun ada masa ne penyungka semayang kita kai dok saut. Tanpa ira ngunah kayu dah lebih paguh dah habis pimudip kita. Percaya si penuh dengan tanpa sebab tanpa mah dah kedah kita dan dunia siti biar tanpa terus merakat pimudip kita ini nya kita sama-sama semayang tanpa ada bahas dak bikuasa dan binua syurga dipuji gerana kam dalam pimudip semua manusia akan mah tanpa ada peduli tanpa ada selalu irapuan pasal semua pikara dan bilaku dalam pimudip kami manusia akan tanpa ada nyunggun pimudip dengan punca semua birakat. Dah kali siti Tuhan, kami mendok birakat pada senakam dah pitayen, lalu pijuan setiap kami sebagai umat akam, supaya sentiasa tegap dengan percaya dengan akam. Dia senak pijuan dengan pitayen dah mehami kaping dah dapat nagap iman kami, lalu nasan si penuh pingarap dah ruang tangan akam. Kami puan, akam makan ngunah kayu dah juho lebih paguh, masuk aneh-aneh dak pikir ami manusia. Ami puan, pimudip da dunia bidusa siti kai akan selalu senang. Pak biar masa ami muhang labak da petuk penuh dengan penyusah, akam pitaya nami lalu akam ada ain nuntun lalu bisama-sama kayak pimpanu ami muhang labak penyusah siti. Ami nyugon terima kasih ahi negakam tempat sebab pimasi dengan pinyetakam dadadag ini ni ami. Biarlah pimudia pami dak si puno minggu siti dok nuntun lalu dok birakat medakam. Ami ira pisagana sengami nyerah buat semayang siti negakam. Dengan penuh iman percaya ami nyungka semua ti minan ganan anak kam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pidipo semua ami. Amin. Tanpa mirakat semua kita. Shalom. Haleluya. Program Siti Mudok Sidia pada Gereja Seventh-day Adventist. Terima kasih dan semua kita dan bersetia bersama dan sepanjang program Jaran Pimudip Siti. Setakat Siti saja buat senak masuk Alkitab terdapat kita belajar. Nah, itin aku Pastor Terry Welton Simon kira ngucap selamat bertingkah sampai kita berdaput lagi dalam program Dokter. Bakamet, lalu mah kita semayang, nyungka berkat dengan penjaga masuk tanpa. Tanpa bersama dengan semua kita. Haleluya.

Jadi semacam mati nak kita mengkeping program aran pemudik masuk gereja SDA. Jadi tiseh mepa promenade rembas pukul mahibingare. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina, Jobang.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menurut dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cego. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ni bu mana dah office tepi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana no? Sapi mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mereka dek mana?
0: Hei, siapa mereka di topan bokon? Ti mau susah tak? Kau dek pangus kau naik depan ngasong tak kau tengen?
1: Bah ti.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Oh ni dek ke mana ti? Jok ti jek iman ku.
0: Aduh, siapa mau ni gak tiku ti? Ah, oh, gi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo na ampun mo ndai na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja, yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Jadi saya macam Martina, lagu masuk Mike Rantai Sonia. Jadi dia jam ti aku dia jadi orang masuk gas aku dengar ti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami dah masuk pukul 6 kami yang duit jena sampai tak pukul pri bingar ti. Jadi bila pun bau kita ada segmen de beken dan adu de beken dengan jam de beken. Jadi selamat bingar. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan seperti Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaini Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Dokoi dalam segmen lain kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngejit info, ngejit kabar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu yang pilih kata ini.
1: Sobukur peringatom, next mendua terungatom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Okey, jadi ini tayo ragu semangat setengah romiti awal so penyanyi Patrick Debing ya dan segmen dengan rombongan tadi nyuang minggu itu semang nuam anu berat nemoi hasawa 2020 nuam. Jadi ini awal so berapa penguji tawa FM doyo dengan romiti rada bisa di so jai gyo gib sama pengarut kaip tugas dan segmen dengan cang bete bayi puas dengan yang may bihibur dengan jitra ragu pinghibur adi terus lagi bersama aku di JJS dan tipu taruh jam itu so pukul ingarau miti eh noga pukul semoga tuah tuah pengarau miti eh. Jadi harap so berangan terhibur sama tiga ngaji cara gue penghibur lima ke nyusut munah ke kena info-info di berkaitan dua isu semasa di aku berkongsi nuduk so beringan dengan Romiti. Sampai isi segmen ngarum itu yang pukul semong ngarum tiak terus sama ngojit abar pukul semong seterus yang pukul semong suku dia dapat ngojit setiap nyuang ngarum nyuang minggu yang all this minggu ati seterus saya buat sejak program nanti terus merot kadang zone interaktif ada kadang zone interaktif tiak aku dia buka line telefon ingin peluang duduk seberingan ngarum itu mungkin di rata telefon ke konti Peter Salam duduk berdingan bermadi singgana ataupun asosiasi saja. Terus bersama Rekoi Noga Zang Zone Interaktif tu. Ya, terima kasih Bobo Gok yang duduk seberingan di Ogi Gap sama Rekoi Ngarom Biti dan Facebook rasmi YFM Toyo di support ke Peter Salam Ngarom Pawon duduk asosiasi saja. Terima kasih Bobo Gok yang duduk seberingan di like do share Facebook live to Ngarom Biti ingin puan duduk berdingan tu di ruar kan ni. Okay, jadi radio tu dapat mengujir pakai gerumang FM 106.2 MHz. Luar sana tu dapat mengujir siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Assalamualaikum, bersama-sama lagi atau dan segmen Anggaran Pawan tadi nyuang minggu itu ya semong doma doborana moi. Saya harap pasal berangan di hibur ngaji cara guragu pinggir di mau kenyusun. Ya sama garam duduk peringan di mungkin nanti kaiti mau hari amurat bo so sebab te pagi remo kata suam re nguru anak ke sekolah sebab rada bisa saat sekolah menengah dua sekolah rendah di ribu asalian opis pendidikan daerah Serian di abu buka tiap pagi susu ada buka tiap pagi jadi kena minggu terlepas dua hendu lagi sekolah di butuh apa dua hendu jana yang mau yang PD PR di yang pi belajar proses pi belajar dua ngajar so bori jadi pagi mau kena biasa jadi sambra sudi-sudi pergi kerja rumah di pergi cikgu ngena dua hendu terlepas hendu pat dua hendu rimuh minggu terlepas perisa agak pari mungkin terpagi ya cikgu presa. Jadi suara sekolah itu membuka betul-betul kedua bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di daerah Inoh Moh Moon ke ketiga di itu sehat setakat pukul ni lepas tengah hendu jaya bimanding buna itu sehat dan hendu taruh di ropas. Terima kasih kedua-dua dengan tu Kiong Livindi ya guys sama Dato Garobiti yang nak selamat ngarom. Terima kasih sama Garom nudu Sinoel, sama Garom nudu James Pengiran, sama Garom nudu Nurul Atika digib sama Dato yang nak selamat bingare. Ya harap kita semua sehat terasa dengan Riti. Salam manis sama Su JB. Jadi guys ragu apa-apa tina menghibur kita semua. Okay, terima kasih. Ya sama Garom nudu Durin Gubes digib sama Dato yang nak selamat ngarom. Ingin salam di Puan Nyimoy, Gina, Sinoel, Rachel Marikan, Mami Cegu Esther, Jikin, Semukjang, Menek, Nurul Atika. Salam damai. Ramil berlapan bauh di segmen Ngarum Pawan. Okay, terima kasih untuk Durin Kubes. Ragu pinggir seterus kali ini Cebong Darum Blues. Sekembulan di Amidos.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Jabajit YFM Bidrian.

0: Okey, jadi nanti Raguh menghibur dengan Robi Teh apa-apa hasa kumpulan Peace Band kerana supaya semua ngopi minit ada dengan pukul semua ngarau sama ngarau. Terima kasih untuk so peringan. Jadi Robi Teh anu minggu ya semua anu menu berada mai anu kedua sukma ke 22 di mengatur di Selangor. Jadi sakat dua anu Teh Sarawak mo di tangga ke ribu setakat itu moh ngarang nama sepat perak dua semong ni gangsa jadi sesuai dua perut ni pingat setakat itu jadi tanya agen itu kontingen Sarawak ya jadi sukma ke 22 itu abu ngatur so semong rimo nog 24 nandu berat moh itu jadi saat para sukma 2026 dia mengatur so rimo nogos mong onu burat na prii yanoh burat na bau.
1: Cek, mumong iba jalo gemilang di bori ke?
2: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kuy gatong na.
1: Sinok bori le, bukan kuy yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan Doni. Balik roja pirai, nog boli rasu pikir man bi?
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, mutih, man bogo lepak agu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nog boli ku pasang lah.
1: Mage komod ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di mana tak sama-sama ngibal.
1: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
3: Jak sama-sama, oto ngibal jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

Okey, jadi nanti ragu pergi borto joget sina manis seojo ni Raymond the Bihun. Joget tapi joget tengah rau miti. Pakai sungguh muno sina manis iti hama sebarak kembang. Ngapung-ngapuh damai. Rado bisa muno to agi terima telefon usahnya ada de pilu. Yang mau agi le janji manis sina manis. Rado bisa berkaitan dua pelaburan ke ataupun jenang gi tuntutan hadiah ke ni ke. Jadi mak getuh sebarang rib saya mak getuh terus panik mun sekiranya atau lagi terima telefon so pihak ya dan atau so pihak bank ke polis ke ataupun so agensi perintah mak getuh terus panik nyandang terus naik pimiti ni ke di barang ada ada bisa berkaitan dua duit ya kena berlaku di naan pekerja swasta di Kuching baboiti yang boh rugi robis RM140,000 sebab ia bonipu ngerusu telefon yang boh berlaku nupat dirapas lagi kena di gibsa buat ada ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nagacabu yang nang dan siri nipu pakai phone itu yang nak cara ni pun di bau ha maksa di bau mu pat pro pri sawa ino mo saya nyanang boni pu ada ni na suspek di ngaku nang iyo dingan kepada mangsa itu ti jadi suspek itu pun miti ada mangsa itu nai kudu-kudu sido pembayaran saat tujuan milih barang itu ha apa di sebenarnya kondingan nanti sebenarnya da milih barang pakai nyana di ataupun suspek nanti ia mengaku nang yo dengan moda mangsa itu pun saya nanti mangsa itu boh naya pat transaksi ke taruh account di okon-okon so ondo pat diropas nog sumia pakai sumno yo mangsa itu pun yo boh sobat telefon dengan itu ane sikit nih pakai dar masa sama dengan itu pun tano nang telefon pintar boh buah godam lepas no iyo pun nang doik ke iyo ngaku nang iyo ada dengan itu na ya sebarang pembayaran jadi itu yang perlu sendi atau mitupuan nah magato sebarang apa adit memang cukup canggih lalu bisa nang di zaman canggih itu yang nang zaman teknologi murid yang nang kecerdasan buatan AI itu pun susah ke nyale puan kini di bonar apakah sungguh nak ada di gigi sebut ada Ali Dewan Undangan Negeri Kota Sudah Sabri Frada Yap Yausin ayah nang dan perkembang teknologi di modern kereta memang susah leh nyari puan kini di Bonal pakai sungguh menuh yang nang sekiranya dah lagi terima telefon ataupun ini sejak di doh atau pasti soosi maka tu ngapa-apa terus bersaya maka terus panik pakai yang nang terus kena tu apa telefon ini ataupun nombor sekiranya ni dia mau buah mogol buah sebaya ke supaya terus berhubung Nudu Bank ataupun National Scam Response Center NSRC di talian pri-pri-cu.

Pukul semua ngarum. Selamat ngarum bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarum so YFM Budayo. Visi Ruai to the World ngejaka teban industri kraft Sarawak ke pasaran antarabangsa. Itih ya buka rubis bogo peluang ekonomi amote saat neratus di ekonomi.

0: Urbani FM. Gerak bersama. Gerak bersama.
1: FM di 06.4 MHz di Kuching.

Ragu sebengas di drum all this minggu tita ragu adidul tebana beda Ray Charles ragu adidun I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih perik atau beda pedingnya di ngarep mati di drama program Altis Mingwati ta program adi tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman ta adi dawei program adi tebanata sama-sama pramen di tika ngarep nimonati drum ta sama guru payang. Terima kasih ke Sobreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sobreg agi di drama buat senang. Harap Sobreg agi di drama rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu. Adil tebana pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmena ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atau pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart Summon You Don't Know.

Kemas Abraman So The Bee Gees Nga Ragus Kasen Deja Saved By The Bells. Jadi merdua naan artis yang dimuh tak kedengah ragu I di ngarep mati ka lepas hati atau ada sama-sama peraman atau tak nga ragu ada dok teman pada Rose Iwanaga and the Avengers nga ragu adiden I hope you won't say you'll be mine summon tuyang.

full number one cast by yun na Everybody Loves Me But You, Someone All Alone Am I. Jadi kita mendua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati, ada enak Only You, Someone Too Many Rivers.

0: Okey, jadi nanti tambah sama-sama dengan cerita program all this seminggu hati. Jadi Adina atau memulakan dengan zon interaktif. Ya, kira supaya 2 minit ada dengan pukul semong di setengah ngarum. Ya, sama ngarum duduk seberingan di aru agak bersama dukuh ya ngarum itu dengan segmen ngarum pawan di ngarum on 2 minggu itu ya semong 2 minggu bura temui. Jadi saya berikan nanti rana telefon ke konti dapat terus teleponnya pada salamingan. Okey, jadi kita GM di telefon semoga sekarang uti. Hello sobat nganom.
1: Hello sobat nganom.
0: Selamat nganom. Asin Noel. Oh dia apa?
1: Pagu Rijan ya bang.
0: Pagu.
1: Rijan bermau aja yo.
0: Hah?
1: Bermau aja ingan yo.
0: Iyo.
1: Oh pagu
0: teh. Ya jadi terus dengan salam. Iya terus.
1: Selamat malam, selamat tugas untuk DJ Jazz dan tugas ngalam ti do sak DJ de pokok nadok leh.
0: Yo.
1: Nah, nuduk pengkas mukinas geng awal Ayang Boy Tuan Preja Bekastang Doni Lim Rem Ebi Puan Dori Mama Kereta Mang Padel Bapak Jawas Bapak Julian Amang Jeb di atas Endiran Sidol biasa sikit-sikit eh Doti-doti, Angela JB, Mida Sam, Sindok Rebecca, Dinda Tambi, Nga DJ Lala, Baya Sindok Sama, eh. Sindok Sama DJ Jess, gay.
0: Yo.
1: Nah, suak, balad, eh, yo, mau mokwak tayo ke wok, eh. Lalu suak balad sikit subik ku, eh. Onak-onak sikun ku sama L.
0: Yo.
1: Juno tu, Sindok DJ ku COVID, Dulin Gubes, Bikin, mokwak no, Nudu ke pastas, madi ayu aku pastas bikin Dewi Babang, Asmorang, Sudad, Kupa Kopit, kamu peninja lama, do peninja baru, madi ayu aku buat peninja baru leh, alat yang mesti lagi menjadi dia Adin. Ayu sudah demo, jangan kecewa ya.
0: Yo, semgelintas yo.
1: Sorry sudah demo, nama sempat atot kan. Okey, tu kita lagu je ti.
0: Ni lagu ingat.
1: Lagu semua kelinas yo, oni je lagu yo yo.
0: Lagu semua kelinas mo atau ngaji tete ya.
1: Oh mo yo.
0: Mo.
1: Eh bang mono dia ada bokon je leh, bang bercinta je.
0: Iya. Okey ya. Ya, tete ngaji tete.
1: Kata ngaji sudik kupitin je, ada pergi ni radio Adin.
0: Iya.
1: Okey, Rijen,
0: makasih. Okey, selamat ngarum, terima kasih. Nudu si Noel lagi jadi seterus ngerti. Hello, selamat ngarum.
2: Halo bro, selamat ngarum.
0: Halo, selamat ngarum. Mida se, mana apa?
2: Ada apa kena?
0: Aduh. Mekut.
2: Cuaca jerebu, bak beringku. Begorot, bak begorot.
0: Ya, tapi aku dirasa di seburan jerebu pun mau kurang sok lah tuh.
2: Kurang. Ada babu kena naik lah sebab apa. Ya, babu ni. Gini, disil-disil. Di Padang tar bagi dah pun sebab Padang tar betul kami garu mana minggu.
0: Oh, aduh ha. Ngopi di Aran tapi.
2: Ngopi di Aran lah. Baru pari so remina member teh jo.
0: Ya, okey terus dengan salam pada saya ngaram teh.
2: So, aku nak sikit nega amun gabro ni gabro di konti Madin.
0: Pagu sehat.
2: Oh, kenal jadi aku pasal negro mun mun bro mah hati nakit-nakit juga. Sebab andu jen banget teh ja aku dengar. So info so barang member dan deku nang ni ujian banyak di pasar.
0: Oh, okey.
2: Jadi nak lah penuh sebab arah menjara. So, ni tak tahu baiknya lah. Mun penuh cik mad. So, aku ingat nak salam ke aduk bro di sedang berkonti madi. Ni kau mana barang geng-geng awah. Kau mana barang peminat-peminat radio station. WFM beraya dikit-dikit gira. Bisi mana sedut Denny, adik Teja, dengan salam. Kau mana barang muna sindu Denny ke sindu sindu L
0: Teja L Teja
2: ya sindu L ko sindu sindu Denny bara ada beken ada ko sepetanya berden e ada kamu muna barang babai jeb ka ada beken lah ha ada minat-minat program tak ati dan sudah dengar ngenal selamat ngarem ka harap sopreg bara direm senang ka damai ko mena do have a pleasant dream. So ka depan DJ bro te nakit-nakit ma, so sweet dream bro. Okay, bye bye.
0: Okay, bye, terima kasih nudu kota awah mada sem give sama rata ngaromiti. Okay, jadi seterus ngaromiti. Hello, selamat ngarom. Hello.
3: Hello DJ, selamat ngarum.
0: Oh, selamat ngarum, Pak Del.
3: Yo.
0: Oh, ni abang.
3: Hello, yeah.
0: Ya. Agi ada pantun ngarum ti?
4: Ogi.
0: Ogi.
4: Kami an pantun ni ke pantun jadi ke?
0: Yo. Asa agi ya, ngin eh.
4: Makan sambal, sambal asam. Sambil makan seisi ketupat. Ngeremati kunyen selamat ngarep. Harap DJ senjasa sehat.
0: Oh, memang mantap.
4: Ayo.
0: Oke, ya terus dengan salam pada yang ngeremati.
4: Ya, terima kasih. Salam ti terus terjun dari Cino L Teja.
0: Mm-hmm.
4: Terima kasih dengan Cino L dengan Babai L. Mi desem ketua awal. Oh, mi desem ini abar ngan. Bak bergerot. Macam na klinik na pun ani na nurse mati. Oh, DJ.
0: Oh,
4: Soso Pandorin, Sinda Denny, Tunggu Klinas, Bawai Katang di Tepuy.
0: Yo.
4: Soso walat ngajit daging, ngajit radio, ngaruh mati lah, DJ.
0: Yo, benar-benar.
4: Aku minta dengan main lagu Romeo Bercinta, ngaruh mati.
0: Oh, Romeo Bercinta, oke jadi rupanya itu.
4: Yo. Romeo Bercinta. So, bala Nina, bala fan club, Doma, Dubau. Okey, dengan cerita dia okey lah.
0: Okey, yo.
4: Anda DJ, terima kasih.
0: Okey, yo. Sama karam, terima kasih. Bidapun
4: dengan anda dua teja.
0: Yo, minggu bau tak dapat. Tapi pantun minggu bau anda dua.
4: Oh, yo.
0: Okey, sama karam. Anda
4: DJ, terima kasih.
0: Yo, terima kasih. Doa sama karam, nudu Mang Padel, support ke telefon. Apa itu salam nudu sobra dingin-dingan di Agi Ngajic Radio, karam itu. Okey, yo. Seterusnya, hello, sama karam.
5: Hello DJ.
0: Hello, selamat malam. Masih ada telefon kalau mesti.
5: Yusuf Sabad.
0: Yusuf Sabad.
5: Sosiburat.
0: Sosiburat.
5: Okey.
0: Okey, ya terus dengan salam kan.
5: Aku nak ngirim salam di dengan ku di pasaku. Balap minat YFM.
0: Ya.
5: Ada DJ dingi.
0: Ya, terima kasih.
5: Paling penting lah dengan ku Romi di Batas Menem.
0: Yo.
5: Ayo pun terus sadi menaku ke DJ.
0: Oh, iya ka.
5: boring berudah dan sadi na.
0: Tapi lagi ngaji radio lah, terima kasih.
5: Langgan radio dek.
0: Yo jadi dingin kan garam dah.
5: Semangat pun kerja DJ.
0: Yo, bukan kerja ke garam ti?
5: Duh.
0: Oh. Okey, yo, terima kasih dulu dengan tu.
5: Dapat minta lagu ke DJ?
0: Ini lagu di Mitiak kan?
5: Lagu Ingkap Seramin, so Acid Rain.
0: Ingkap Seramin. Okey, jadi tiak tu ngejit ya.
5: Harap DJ main lah DJ.
0: Okey, yo, tiak tu sama ngejit ya.
5: Okey.
0: Masih ye. Okey, yo. Terima kasih kedudukan dengan tadi. Ha, so suburan ni ke. Okey, jadi seterusnya oh, bogo dengan tau telefon. Okey, jadi hello sama Garum.
6: Hello DJ.
0: Hello, yo, sama Garum. Masih ada telefon
6: Garum. Selamat ngarum. Selamat dengarin.
0: Ha.
6: Terus hujan DJ.
0: Ya, masih ada telefon Garum ti.
6: Pandorin.
0: Pandorin. Yo. Okey, sama dengar Pandorin.
6: Ya, sampai bengare negamu. Selalu kunjung ke lagu negamu. Pak Nanai, kok kaya mau main.
0: Ah, ini lagi lagu ngaruh tu. Karena ada na, lagu na anyap dalam list. Kaya ku dapat main.
6: Iya, iya. Anyap kaya mana lah. Kunjung ke sini El, Amang Padel. Balakawa, Domilim. Asli dah mati na. Sini Denny.
0: Asli na El. Boy.
6: Aku selalu kaya nyugur ni hong. Ayo, udah detiak ni ku. Ale Rebecca, Payung Jet, and dengan main lagu Jani Mati ya.
0: Lagu ni?
6: Asal nama su Richard Dakun kan nikah.
0: Richard Dakun.
6: Ayo, tuhai kaya main lagu Richard Dakun.
0: Boleh ada dalam list aku main ya.
6: Ayo, warna anyak nanti naga ni empat taru.
0: Ya, ni empat taru. Ayo, ayo.
6: Lagi utangnya, ya. Ayo, sama dengarin negamu.
0: Okey, ya, terima kasih.
6: Ayo, nak bala dah kai ku kanan nyabut ni ya.
0: Ya.
6: Betul taru nanti hujan.
0: Ah, hujan ke di kawasan Serian?
6: Hujan Serian.
0: Paguh lah.
6: Hujan dah biar guntur ini. Ada isen kilat-kilat yang terawak di kaping radio Pak Pi Meku on.
0: Iya.
6: Ada mami Cego Ista. Saya lagi ku kamut bala na.
0: Iya.
6: Dah kamut-kamut ku.
0: Mesin
6: lah kayu anyuk inya bala YFM sama dan menaku agak nak kirim lagu mana kecewa. Ayah, ya, saya sama dengarin
0: kamu ya. Ya, bye sama tengarom menuduk Puan Dorin. Okey, kalau ngaji teragu di Pataruh ini. Okey, jadi ngaji atau bibul dok ngaji teragu pengibul di mah gidingan atau biti ya. Dua naan biti lagu itu, yo no Romeo bercinta atau benang tu dia ngarom biti.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremi nga motota. Ingat denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, nanti ragu menghibur tu ingkap seramina so kebulan si Turin kerasupia 2.4 minit ado atau dang segmen ngarum pawon tadi ngarum menu minggu iti okay lagu di game piti ada dengan tadi haro sadi ina pakai sungguh menu terima kasih sebab bagi ngaji siaran radio YFM Rio jadi dengan penghibur ringan jadi sambringan tadi petugas ngarum iti sama petugas nudu ringan tadi obok shift pukul semong tuo turap ngarum ti jadi harap dan pemano pari ke bodi te jangan harap nak kita deba motokar menuh sabaringan di tempat nam motosikar sama ke jadi harap nak ada kisi japi menu atau ngarap iti harap te selamat anda ke tempat tadi tuju atau ragu mibur seterus ngarap iti pemano mu asa kepulauan Wawaipang.

Okey, jadi nanti Regu menghibur tu aku dek kenaman ini. So, nama Lia, Lia bersama dua generation B-Bain. Ya, baru sungguh menuh di nyame atau menukar nyuang segmen ngarong pawan tadi nyuang minggu itu. Jadi, rupai titik dengan lo dapat ke hibur ngocit stesen radio YFM doyoh dan segmen semong tua nuam. Anda ke pukul 9 pagi terpagi. Rupai no, pukul 9 pagi terpagi. Ingat bersama lagi dua pengarun ke bertugas dan segmen Makata Kerimu Hasan dan pukul pri pagi. Aku juga berpukul terima kasih ya untuk semua berapa majlis YFM Doyoh Ngarabiti di lagi bersama aku so cai ke pukul pri Ngaraman dan ke masa itu. Ok, jadi nak ketemu berapa baru di segmen dua nur bokon. Aku JJ senang ucap selamat Ngarab untuk semua beringan. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit pirang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mana orang mu lakitnya. Ya mu drift terus mu datang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang depule mana no, sino pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak tulu ku ya mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit dah, jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Manya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak pijak. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggung merokok. Soalnya nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dia tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Oni, pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau

Camat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan? Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tedek elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngocit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam dengan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

0: kasi aku agit baruh kerat pantun. Oh baladingan kasi boh tadi pantun.
1: Maka cumpagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dahan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
4: Mekserian si singgah da kakai.
5: Anak popong di sido jompian menak bidat ni polong.
6: Dukadutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
7: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak ku obok mokat hujang.
10: Jamai otop dipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otop bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Engan dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat apa sana aku milih ha?
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat mulan luas ke dia bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: Гера сама.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama amid di syurga kudus aden mai mandeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun kempun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami kamene ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadek masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih saya dinuati kami tekam pada puju'u gerindung jaga ke adire mun nyerja baik adire nai tadi masam kerja di barang kayaan i isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai menek geh nambah penyepuan akar di dalam ke nai kerja pengenai mi di birang anu isa ike kerja pengenai mi bisa dok nai ngadek dek kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isa ikam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadep masam kerja pengenai ami isa ike bisa dapat pengutung adi kena yen adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ge osama isa i nimun kaam nyi berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke mbah dapat kenyam penye kena suka am madinati ge ke semayang metek am meda puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai den wati isa e bisa jadi kena yen ke di dream pemudi pemi so pregati osama ke mete di dream ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadi gen perintah sama ga ka am Roh Kudus seraru ni tepak next to itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

mengasih pun penegah dana pemula dan sedia yang kakat barat tukai dagang mara. Ruai to the world teban craft Sarawak ke market global. Berita jakak kagah penambah kena subsidi diesel bersasar dan tipu ni neg dua berandingi. Sarawak Sisan Kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengaduh peruasa YFM Media. Madin tengah negah. Tubak merak di Sarawak bien peluang yang kedaan buat pikir kakirin bakat dalam pita kerja dagang. Peluang atik berguna dah pakai sekenai sok penyedia grant kanginyam adi perungan 2.5 juta ringgit sok perita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang inisiatif atik berguna yang badak beke dingi pikembang tukai dagang merak pi berat ngetat ia netap syarikat bisangan ngah teknologi. Ayanang peluang atik menegah nyedia tepat yang pimiang ngi maju kerja dagang sit ka ekonomi aderbis baga piberet di kawasan sepa pasar. Raka hati dah Sabah nang dapat peruah tubah bauh adi dah di stamak bak dapat nyedia peluang ekonomi ka daeratus. Premier kedat nanti di Kota Semarahan. VC Ruai to the World jaka red teban industri craft Sarawak ke market antarabangsa. Ati menegah nyedia rabis bege peluang ekonomi masa ge yen komuniti sepa pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kedatang penyebukan ke pikaya batan asal Sarawak nimun puak kumbu bien potensi bas yen dokiren ke market global. Ayin narak nang craft tradisional deka es berguna do kasat pak berguna do ngimaju jadi sumber kerja. Dagang ke ekonomi sepa pasar. Ayah kena nanti tipu rami juga price yang bertanding craft Iban Woman Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Ayah ngetat ngera ada nyaran craft bibayah market digital pakai sekenai e-dagang sama temi perat dalam pikiran antarabangsa yang meret market global. Berita rekagah kudu-kudu penambah kena pemasang subsidi diesel bersasar dan tipu ni neg dua berat dingi. Menteri Beranja Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Kiratnang penambah kena anak piberet bedak udah dingi proses pemitik. Ngen penyenang ien kriteria kelayakan motor adi sambung bayar samunyi benar mindah kota ke ahli rawang adi bisindek. Ayunang perintah babu perhati kedu-kedu cadangan sebayu peragah dognai rebisi berkait dengan proses kelayakan. Sukat Beranja 2020 menegangkan pedetet dengan netu na subsidi diesel bersasar dog sedia yang rakyat ngengasi kameting dog dingi. Rakati berambah dengan penyiaan perintah yang netu nang tiap penitah dog sedia ngen impact sama turun ngurang kos pemudip rakyat. Kakat kaum dayung berguna dok ngetat nga bedak beke dingi institusi rawang yang peruah rawang adi bemai tegap kakinyam pinyenang. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kedatang kaum dayung kanu pinurak berguna yang rawang. Ngana ainang aspek penyipuan, komunikasi, atin sabar ka atin rindu berguna dok pejuu bedak beke. Ayu harap kerjasama di asah perintah, kaum adi detung perintah ke komuniti patut dog negap yang tujuan anak. Agenda kakat kaum dayung depatut tumpu ke aspek ekonomi saman komuniti ada pak piberet pinurak kaum dayung jadi sewen sinda anak ke pengajar. Ayah kena nanti ripas ku ke seminar yang kaum dayung keluarga idaman wanita bahagia hingga syurga di auditorium Wisma Sabati Kuching. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kambat kena raka Opis Menteri Sekurah Taka Bigatung yang ngimaju plan undang-undang Sekurah Taka Bigatung adi bauh ka komprehensif. Dalam penerang media UNIMAS kedatang raka hana beramah nga plan Sekurah Taka Bigatung Malaysia 2026-2000 taruh perurima piberet agenda peritab One Higher Education Act puan ka OHIA. Universiti kedatang
Yuni mas kedatang pibau undang-undang berguna yet natu sistem pendidikan sekolah takah bigatung Malaysia PJUS Tugu dan mereka responsif tunduh pingubah bau dan tipu adisama otonomi institusi kebebasan akademik samun sereut mahasiswa berguna dok rinduk nga bedak setimbang kadengah so tatbir urus samun accountability university. Tuba bau guna mereti pasar atur sepekat Malaysia mempunyai 60 taruh pangkah MA63 sama dapat keris penyebukan fakta soal penerang adi debatur masa ke jaman digital. Gapit Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep Geratnang, penyumar tuba bau Madin dekat us ngasian penerang pak betul pangkah deh penerang sebab yang ngerapi saya pangkah peruah penerang anak. Ayah menegah keingat komuniti isa ide udah pisaya pangkah pepah penerang ngadeh naik pemerasa dia. Ayah kerat nanti tipu rami teup seminar MA63 Gedung Bau 2026 di Pusat Kebudayaan Bidia Bau. Seminar dok ngatur beda opis daerah bau anak dok suak beda mai ratus naan perserta adi depan para guru ka anak sekolah. Pendidikan kan nilai udip dererawang berguna bergerak berinyam derep peruah tubak bau adi bian pemandai urah raka adi kena kedapat dengan utung ka komuniti. Gapit Menteri Bitaya ka komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Geratnang pibamai derep rawang ina pimenas derep peruah komuniti adi tegap. Ahli Parlimen Serikai Anak Geratnang urah raka adi kena derep rawang dapat natu nang tubak merak dapat rebis maju kateban pimujur sunis andu. Ratati tipu rami berumah singarem yen anu stabik pimas kabarannya mba sebab adi pat prutaru samenjugan anugerah pelajar cemerlang Persatuan Klan Pan Chen Lau Serike. Tipu rami anak ayah kagah pinorong RM50,000 yen persatuan anak piberet RM9,000 yen biro wanita. Berita beranjana yen nyukong raka ngabedak beke dingit pitak pendidikan ka institusi rawang. Sekian RM200,000 dok nita so projek transformasi sepa pasar RTP yang menyedia tempat bau remin betang remabong di Engklili. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi Geratnang peritahana dok kagah tipu rami nada tanah yang remin betang bau remabong bau-bau hati. Tempat bau hana rebian remin betang juk perut tiban sama menyedia kawasan peramin bau adi terse seramat kekena ien komuniti lokal. Ayanang penitahana kiren perintah temit bat di penyiguna asas de kapung sama ngenatu nang penyikembang infrastruktur komuniti dog masang dari pembitaka. Projek ana turuk de kapung bian remin betang bau adi rebis kena. Ngang masgah prebasa pun-put ni. Dana pemula dog sedia yin kakat barat tuke dagang merak. Ruai to the world teban craft Sarawak ka market global. Berita jaka kagah penambah kena subsidi diesel bersasar dalam tipu ni neg dua buran dingi. Ati degaso YFM Bidia dog nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching ngana Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada ragu rontak di sebuah si dalam segmen Mekat Kelima Hasil bersama hingga Max and Max pesan Adi Pramantai Sesan Anu Hati. Selamat Sesan Kasur perekam berapa dengar dalam segmen Mekat Kelima Hasil Sesan Anu Senin Asmang Jok Nobra Mai 2026 bersama aku Hazel.
1: Dengan aku Lina Jakim kita ayat taruh cam dengan Nami 2 dua pagi ti. Masa pukul 6 berpagi dan pukul peri berpagi istimati sa.
0: Betul. Kasih dengar selamat Sesan selamat kenu kecap pengendai berangan di tikati. Aku sabana lagi berata di muda kepayaan di tikati. Lebih-lebih sehingga enggak sesat nak anu senena bara anak-anak remun skura bara atau remun kerja ke jadi yang berata di mbegeh derep moto di tikati aku sabah nang agi menura arah sesak arah badeg dah.
1: Ya betul dengan ada berupa agi ziti ratanang hujan kayak hujan lagi pete-pete anu ya mungkin mu tutup dengan asuh jerbu kita bahawa di pana mehdua mu anu nem seni zal ya
0: agi hujan
1: dengan aku panu dok pilihan lagi anu ngara nah ada bagian serian hujan lagi jadi akhiran dapatlah ngurang icekahi karan jerbu
0: betul ngak ngurang ke jerbu di benar jadi minggu lepas dah cukup peras anu agi ke adu nang ta agi ke peluang beus madut
1: iya betul betul betul Zat. Sebab dengar anu nem saya kira nak ada nyam babi-babi kuat nak kita ya
0: kasih ya tahu berangan di tikati adik sama kat YFM dia terima kasih lebih si berangan adik meh kedengar radio so pukul 6 singumi andu tejah neka malit nanti gibayu te radio terima kasih kas dengar sama isisan ge berangan adik buka RTM Click mai kemat download aplikasi RTM Click mai kambe angan download aplikasi RTM Click angan dadek kedengar radio YFM dia siaran radio YFM dia pas nega angan dapat kedengar taru berdua station radio RTM sama tinggal ge siaran TV
1: iya betul jadi bagaimana pukul jo berpagi temati tara sama-sama ke pegar pagi tiada minat sana buka sadong zal.
0: Kasih juga mai kebuat ayat na topik dan sesan mati.
1: Ya topik kita.
0: topik tak kerakan pasar. Kembali dari pemilu kering dah, yang belum cuba belum tahu. Maksudnya reti atau depan bakat adep ta depan bakat anak takah bakat daya derm rawang takah apa kata tiante ta depan bakat ani agi pimalai derep di dengan ta di bisinak ngata kadang agi barat ta depan nang adep ta pandai nak kue
1: betul kadang-kadang kita tikepuan sebenarnya bakat terpendam kita jadi mati kita sama-sama kongsi dari topik pagi kita
0: betul mai kembali lepas titik ta ngan dapat bisa mak di Facebook Live MD ya. Jadi kan tetap juga ragu pernah tetap bersama ke IC Trend Kaleng Kimpang.

Microsleep ina minyap kada reda talun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dotak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

sebungas na puon punaka. Perintah sedia belanja tidak nulung pimujang terlibat bidang dagang. Ruai to the world, ngaban kraft Sarawak nek pasaran dunia. Perintah jangka peragah pagu lagi subsidi diesel bersasar timpuh ini nek 2 bulan. Selamat pagi bersama aku, Anja Kim, agah da berpagi ti, dengan ti, agah da puno. Belata bau da Sarawak juga peluang-peluah buat pikir dengan bakat da bidang dagang. Perintah sedia belanja menggeran dengan loan kahi 20 mahi juta ringgit tinan ngekat bidang dagang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang langkah penting tinan pimujang pikembang dagang menubuh company pemula minat teknologi. Nepidaan peluang ti muka ruang nek pidagang taap bau pikembang dagang icek nek aktiviti ekonomi lebih bahas kiberet de kawasan sepapasar. Premier Pidaan City de Kota Semarahan. VC Ruai to the World irangaban industri craft Sarawak merd market dagang antarabangsa. Di muka lebih ahi peluang ekonomi, lebih lagi dedek inyeratus kawasan sepapasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menang Sarawak kaya dengan abatan asal mengpuak kumbu boleh jual de market dagang dunia. Craft traditional perlu pikembang jadi sumber kerja dagang dengan ekonomi nyeratus de kawasan sepapasar. Nepida anti timpu Madis Newgon Price Bitaning Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 da Kuching. Neminta pedagang craft nyua craft secara digital idagang serta nyua sua pameran antarabangsa tinan meret pasaran global. Perintah harap peragah langkah pagu lagi subsidi diesel bersasar timpuh ini nek 2 bulan lagi. Menteri Belanja Dato' Sri Amir Hamzah Azizah menang proses peminta lebih mudah bilangan atur layak bagi muto sambung bayar serta menar mindah kota nek ruang membab. Nemenang perintah masih perhati ahi cadang sebayu peragah pimutus. Lebih lagi bikai proses dengan kelayakan. Sukat belanja 2020 numpu nentu subsidi diesel bersasar juga nek rakyat lebih ngasi. Perintah era ngancak tiap langkah tunah dapat nulung ngurang ungkos sara udip rakyat. Langkah nyugon peluang nek bala dayung kai setakat bidang pendidikan, kerja atau ekonomi bagi bertanggungjawab dayung negap ruang mama. Gabit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali menang bala dayung bahas tanggungjawab ngajar anak masa segi ilmu, komunikasi, ulah, sabar dengan penyayang. Nah harap kerjasama ancah perintah badan beken perintah dengan inyaratus lebih tegap de pikarati. Ngekat kom dayung kai setakat numpu nek hal ekonomi paki beret peranan dayung jaji asau ane anak dengan ngajar anak. Lepas nanti meh muka seminar wanita da auditorium Wisma Sabati Kuching.

Silong dengan Aga. University Malaysia Sarawak UNIMAS nyukong paguh langkah Opis Menteri Pendidikan Datu ngunah kerangka Undang-Undang Pendidikan Datu Debau. UNIMAS menang langkati ngajah Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 nek 2000 tau prima kiberut agenda ngunah One Higher Education Act OHIA. UNIMAS menang pibau undang-undang tinan jamin sistem pendidikan datu negara kekal relevan dinamik dengan ngajah pingubah bau. Belat abau perlu faham perjanjian Malaysia semempurii 60 taru MA63 serentam puan penerang betul dengan kaya betul de zaman digital. Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Chinep menang cabaran abau Madin Anu beken susah dapat penerang pak perlu ngicek penerang betul atau kaik sibayuh peregah penerang. Nepetayun ini ratus kai mudah percaya atau peragah penerang tular da media sosial mesti ngecek penerang taya. Nepetanti da majlis nutup seminar MS63 daerah Bau 2006 da pusat kebudayaan bidaya Bau. Seminar natur pejabat daerah Bau urut nupan mahi ratus peserta sencik guru dengan bala pelajar. Pendidikan dengan pengajar paguh Abih Mamba dapat kada tabau pintar serta beradat. Gapit Menteri Kayuh Puruh dengan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si menang damai ruang mamba jaji pinegap kaum. Ahli Parlimen Sarike menang pengajar paguh nulung tabau dapat cipta kerja.

Tinan ku mengenaga ku macam pun sekali lagi. Perintah sedia belanja tidak nolong pimujang terlibat bidang dagang. Roy to the world ngaban craft Sarawak nek pasaran dunia. Perintah jangka program pago lagi subsidi diesel bersasar timpuh ini nek 2 bulan. SN Ketik Agah dah berpagi tidur susun pada Monica Gary masa seksyen berita semasa RTM Kuching senalin minan senap daya pada Morin Ancap. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu tinga sua 2007 yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Bedawi, Perdana Menteri Mansang Penyita Andu Kemerdekaan ngangibar jalur gemilang beramah pemujurai sebah adir mepru di Padang Pahlawan Melaka. Dalam pengenang I Perdana Menteri Kedaat nang rada adakah esnya pertelangan ane Pak I keren tiap rakyat berguna ngisi kemerdekaan ngejadi bangsa adi maju mujur ka biut martabat. Nostalgia ditipu rekamat pemujur ismena ke Dokinyam tipu Perdana Menteri dok majak nambang motokar Nash Rambler Custom Convertible semang peri rumah perni dengan nombor register M4442 nombor plat dengan motokar adi sama ada pakai bedah yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tipu mendek di Padang Pahlawan yang gagah tipu pemujur is kan ipari so London dengan 26 Februari suas mempri 56 anu tidum siarah dok seunso section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Mekat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, semati lagu biar kita masuk bulan Ezra dengan Carrie Garris, Janji Senang. Kuan dah pukul 7:30 baru pagi di mati. Kita sama-sama keping agak dua pagi tidak minat senak bau cakoy.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20-20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti og ibongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Matomut og penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nine Muay Birami 2026.
1: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon eh, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ye. Tak aku mit barang aku dan beg ti ye. Pensel no. Tipotil ke dia na. Bigulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dari yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Sebenga semati pun-pun abar. Dana pemula obos sedia seanturung anak muda nai dagang. Ruai to the world, teman kraft Sarawak ki pasaran global. Berita ngejaka magah pinamah pagu skim subsidi. Diser bersasar dan tipuh ni nong dua buran. Selamat pagi bersama Dr. Nijia Mona, Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Anak muda di Sarawak ogi peluang teban buat pikir, do bakat dan kerja dagang. Peluang ino patut teboh berobot, nyirusuk penyedia geran, dua duit nyam, bitokot 25 juta ringgit da perita. Premier Sarawak dan tepatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, inisiatif ino tapon nogak, pimasang anak muda, denai dagang, dekoda gorak pikakak syarikat pemula, dan kerja teknologi. Ia nang iti tongin ke peluang nudu anak muda denai dagang bikomang krojai jadi aktiviti ekonomi drobi ayu amote di kawasan luar pasar. Rakyat ia berbisaya tapod kakat generasi muda de idoh sijak tapod braga pak tapod buka peluang ekonomi san ratus premier sobariti di Kota Samarahan. BC Ruai to the World dijaka teban industri kraft Sarawak ki pasaran antarabangsa. Iti ia buka rubi bogok peluang ekonomi amotes an ratus di kawasan luar pasar. Gapi Premier Sarawak Datu Amar Douglas uga embas nang batan asal Sarawak The Unique Dua Kaya dekoda Pokumbu ogi ayu peluang oba peraku di takah global. Ia nang kraft tradisional ido sijak patut oba ima pak tapod obah bikomang jadi ni basa kroja dagang dua ekonomi di luar pasar. Ia sebeniti taka Majlis Ngin Price Bitaning Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Ia mitian yang dinaik craft dan puna-puna pakai platform digital i dagang bayar suamit begian dan pitanga antarabangsa. Berita yang magah kudu-kudu pinamah pagu dan skim subsidi diser bersasar dan tipuh ni nog dua bulan ado. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Nang iti demorot pimudah proses nyaan naik pimitia nonul kriteria kelayakan saan moto deboh sambung bayar dongi pon ratus bikusi kuatai dua nyaan dang rawang odope. Ia nang berita masih nimang kudu-kudu cadangan ngidiok naik pimagah ino amote bikai proses dua kelayakan. Belanjawan 2020 juk tongin geh penumpu saan notap subsidi diser bersasar tapo debongin duduk rakyat pakai gaya dengasi dua botur. Rakaiti berama dua niat berita turung ngurang pinusah belanja idip rakyat pakai suka belanja dua buah sedia. Sejak saat turun baradayung tongin geh penumpu dan pinogap institusi rawang saat kakak rawang The Harmony togap dua rami. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazalinang dayung naik duman saat kakak dua kayak rawang eh. Sebab ino bara dimunok mesti namah pinggipuan gaya komunikasi, sabar, dua punua pingirindu eh. Ia Arab kerjasama diosah berita, badan idoh tung berita, 200 kitubu oboh nogap. Agenda kayak baradayung idoh sijak bitumpu dan aspek ekonomi 200 sijak pak duman eh. Jadi sowon, sino onak duahnya ada ngajar. Ia sebeniti serapas tajuk seminar Hari Wanita Keluarga Idaman Wanita Bahagia Hingga Syurga di Auditorium Wisma Sabati Kuching. Kita buat dua abar. Universiti Malaysia
Sarawak Unimas nyambut paguh rakah Opis Menteri Pendidikan Takah Bikatung naik kerangka perundangan debau dua nawab suap pikara. Dang pinerang media Unimas nang Iti Brahma dua rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2022 nong 2025 demorot agenda naik One Higher Education Act OHIA. Unimas seraka Iti berguna saat notap sistem pendidikan takah bigatung negara kita buat direven dinamik dua nuna perubah joman. Dan masa bersama autonomi institusi kebebasan akademik dua hak mahasiswa mesti yak bitimang dua doi ingin pasas dan tabi urus bayar accountability university. Anak muda mesti apuan pasar pokat janji Malaysia semampai nuam bertaru MN nuam bertaru bayi puan pinorang detik botur Amote dan Amar Digital Adin. Gapi Menteri Pengaku Sarawak Datuk Harry Jinep nang generasi masa Adin modoi susah soan pinorang bak jok bare dimunok mesti apuan kid botur dua kid desara. Sebab ino ia sebaya ratus tak perisa diok pinorang ino, gidiok kapai nuduk nya ada bokon. Ia sebeniti tak ketuap seminar MN Nuam Bertaru Watas Bau 2026 di Pusat Kebudayaan Bidayuh Bau. Seminar obong ngatur Opis Watas Bau suak dak kira moi ratus na anya dekodak barang guru dua onak sekolah. Pendidikan dua nilai rawang mesti bikorak bisama saan kakak generasi masa rejoin doogi pingipuan pagu ura dua taput naik duman saan ratus. Gapi Menteri Peladangan dua komoditi Datuk Sri Huang Tiong Sinang rawang diharmoni cukup biguna saan kakak ratus detogap. Ahli Parlimen Serikat Inonang pakai nilai-nilai rawang onak muda taput naik ayuh adot duman dua pimuju dah masa de join. Ia sebeniti takah beruman singarom onu beradat dua sinot sama dua warga emas kipak bertaru bayangin anugerah pelajar cemerang Persatuan Klan Pan Chen Lau Sarike. Dan majlis ino ia magah pinerung RM50,000 duduk Persatuan ino demorot RM9,000 saan biro wanita. Beranya ino saan nyukong sejakak noga pendidikan dua institusi rawang. RM200,000 mengubah nyukat nyerusuk projek program transformasi ruang pasar RTP sampai masang tapak bau bori botang remabong di angkelili. Ahli Parlimen Lubu Antu Roy Angau Gingkoinang suka beranya ino obah maga takar majlis motah tanak tapak bori botang ino bau-bau iti. Bori botang dogi juk puluh bilit ya oboh naik di tapak bau ino sedia tepat order lebih teratur selamat dua pagu. Iyo nang suka belanja ino pikiran peritah mit batang pinusah ratus do notap bimasang infrastruktur komuniti tapod mupok-mupok oboh ponu. Projek ino santur ratus ogi tapak bori botang de bau de robih pagu. Ngan ku ngomas abar ku basa bau pun puna. Dana pemula obo sidias anturung anak muda naik dagang. Ruai to the world, teman kraf Sarawak ki pasaran global. Beritangi cakap magah penama pagu skim subsidi diser bersasar dan tipoh ni nong dua huburan. Dan iti abar YFM Radio Bersida dak Monica Gary dobo nukar kang senabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu pun bersama dengan Mike Rantai, Pengino Ampa di Perhentai Sesaat Nanu Hati dalam segmen Amakat Kalimuha saya Itnak Nuan Senin semenjuk na beramai 2026. Jadi hati na report ya ikan du so Office Meteorologi Malaysia ya na tipu semeng 2 jam diki piguru so pukoju isa santeja ya sesaat nanu hati jaka agi ujen di kudu-kudu tepat di Betong Sarike Bintulu Kamiri ke jaka gaya andu kena di Mukah Kalimbang Jerebu babu jadi di Kuching Serian Samarahan Sri Aman Sibu Ka Kapit Yen Singumien Nun Jakagi Sebab Ribut Duduk Hijat di Kudu-Kudu Tepat di Kapit Kuching Miri Samarahan Ka Limbang Ka Jerbu Jakak Jadi Ke di Sri Aman Betong Mukah Bintulu Serike Serian Ka Sibu Raut Gerbang Asah 0.5 negni meter ke sebab poso barat daya ngerajui asasmeng neg 20 kilometer ni jam ke takah peras andu hati ina asah 24 neg 24 darjah Celsius. Jadi hati ina report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam pikir sepukul ju isan teja.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggo Sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.